Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

0: jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

107,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Pagi ini hari Jumat. Sudah mau weekend lagi aja, mantap. Ya kan ya, kayak begitu aja terus. Kayak perasaan baru kemarin hari Senin, terus tiba-tiba kayak udah Jumat aja. Pusingnya masih tetap sama aja, gak ada berkurang dari Senin sampai Jumat. Jadi pas hari Sabtu baru mulai itu cooling down-nya tuh. Hari Minggu itu baru tenangnya. Baru dia tenang sehari, ter balik lagi, stres lagi di hari Senin. Gak apa-apa, yang penting ada waktu istirahatnya. Ya gak? Daripada gak ada sama sekali, ya kan? Kalau gak ada sama sekali, lapor ke Depnaker. Berarti ada masalah di perusahaan kamu. Kenapa kamu bisa masuk seminggu setiap hari? Pagi ini sahabat suara, balik lagi di Suara Seru. Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja. Stay tune terus.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Jadi udah ada rencana apa aja hari ini? Atau weekend kamu emang sudah padat banget, sahabat suara? Kalau emang misalnya weekend kamu belum ada acara, bahkan ada di Jumat ini, bisa kali ke Paragon, ya kan ya. Lagi ada festival UMKM juga di situ. Kemarin sempat lihat-lihat juga, banyak juga pilihannya gitu kan ya. Terus juga kemarin juga ada Bernada Bersuara, seru banget sih. Panahnya Afgan itu kemarin lagunya kan. Terus apa lagi ya, kemarin di situ ada apa aja, kopi ada, terus gelang-gelangan juga ada, aksesoris yang kayak gitu, kain-kainan juga ada. Wih, banyak sih pokoknya. Nggak salah juga sih kamu kalau misalnya mau datang hari ini atau besok, ya kan ya, nggak apa-apa juga. Begitu, yang penting weekendnya itu diisi produktif, olahraga kayak, nah olahraga itu juga nggak apa-apa loh. Yang kamu udah dari berapa bulan yang lalu ngomong, ah weekend mau olahraga ah pagi. Udah weekend keberapa nih? Ini udah masuk bulan Mei nih. Itu resolusi kamu buat 2026.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Menara Pisa itu nggak cuma di Italia aja, di Semarang juga ada loh.

0: cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Kalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Mario.
1: Selamat pagi.
0: Pagi sahabat suara. Pagi Mario.
1: Pagi.
0: Pagi sahabat suara.
1: Kenapa Pak?
0: Gak apa-apa, ini biar semangat aja.
1: Masih kurang ngomongnya, sampai diulang-ulang.
0: Ini bukti bahwa gue tuh profesional.
1: Oke. Okay.
0: Secapek apapun gue.
1: Sip. Iya. Yeah.
0: Tapi begitu kerja-kerja.
1: Iya, iya dong.
0: Kita tuh penghibur warga yuk.
1: Penghibur warga.
0: Semarang tuh udah terlalu banyak orang sambat.
1: Iya betul.
0: Belum lagi, gue kemarin sempat sambat gara-gara ini. Ini kan bentar lagi Idul Adha kan?
1: Iya.
0: Kemarin tuh Gombel nanjak macet banget.
1: Sumpah, gue
0: kacau kan? Macetnya gila-gilaan. Iya. Itu baru kemarin. Nah, beberapa hari sebelumnya yuk, gue itu abis pergi dari mana lupa, tapi pulang lewat Gombel lagi. Lo macet tahu gara-gara apa?
1: Gara-gara?
0: Kambing.
1: Eh?
0: Ada kambing di pinggiran jalan Gombel.
1: Di sebelah?
0: Sedepan Mr. Locus.
1: Kambing lepas gitu?
0: Kambing lepas.
1: Wow.
0: Dan banyak. Lepasnya gak cuma 1, 2, 7.
1: Itu bukan lepas. Itu lagi menggembala.
0: Gue tuh bingung, bertahun-tahun gue lewat Gombel. Yeah. Dan memang beberapa kali gue ngeliat ada kambing.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul-betul.
0: Cuma maksud gue, pawangnya tuh yang mana?
1: Kambing
0: siapa? Ini makanya siapa yang melihara kambing, yeah, di pinggiran tebing Gombel kayak gitu? Yeah,
1: mungkin itu jenis kambing gunung. Kan ada kambing gunung yang hidupnya di tebing-tebing gitu. Mungkin loh ya.
0: Atau mungkin kambingnya pengen ke alam indah.
1: Mungkin. Ya kita gak tahu ya kan ya.
0: Karena kan kambing hewan alam.
1: Atau enggak itu kambing buat isi menu di situ kan juga ada. Menu makanan, menu makanan. Kan ada makanan
0: langsung
1: sate kambing.
0: Langsung belek.
1: Iya, langsung di situ semuanya ada.
0: Atau mungkin kambingnya pengen karaoke.
1: Mungkin.
0: Kata siapa? Siapa sih ini? Gue pikir aja melihara kambing dilepasnya di Gombel.
1: Sebenarnya itu bukan itu. Melihara kambing itu gak apa-apa. Melihara kambing dan dilepas itu aja yang sudah salah.
0: Dilepasnya di Gombel lagi.
1: Gak perlu di Gombel, dilepas aja udah salah gitu.
0: Jadi itu kambing-kambing lagi pada ngumpul yuk. Makanin rumput-rumput di depan
1: yang di
0: tanaman-tanaman,
1: yeah,
0: itu loh,
1: yeah.
0: Tanaman-tanaman depan. Kan di Gombel ada tugunya tuh. Nah coba namanya tugu apa coba itu yang di Gombel.
1: Tugu ceret. Iya kan ya, gue cuma taunya itu tugu ceret ya.
0: Tugu lokus.
1: Tugu lokus.
0: Lokus lokus.
1: Mending gue masih ceret. Masih masuk akal sama bentuknya. Gue kemarin juga kayak gitu, karena kan gue pulang duluan itu karena anak gue mau pulang sekolah. Di rumah gak ada orang.
0: Oh.
1: Iya kan. Begitu udah ngambil kanan, jebret. Macet. Gue bilang. Jadi itu pas kita mau naik itu kan dari lampu merah belok kanan, kan itu kan flyover, kan gak kelihatan macetnya.
0: Benar.
1: Begitu pas sudah naik, berhenti langsung. Gue mikir kayak, waduh.
0: Gue yang naik motor bisa sat-sat aja capek banget. Gimana itu orang dia naik mobil di situ?
1: Kayaknya emang kalau mau ke Tembalang sih, kayaknya gue sekarang udah ngeset kalau emang mau pulang ke Tembalang, udah masuk tol aja udah. Kalau
0: antara lewat masuk Gombel tol atau lewat Jangli aja
1: sekalian, ya. Udah yang kayak begitu, gak usah lewat flyover lagi deh. Apalagi kan itu marka jalannya kan udah dibuka, banyak yang dipotong kan,
0: ya,
1: buat masuk itu.
0: Buat orang nyebrang,
1: ya,
0: buat orang keluar dari gang, itu yang bikin makin rame tau.
1: Betul, itu yang sulit sih. Karena selama ini aja gue tuh kalau turun selalu lewat tol.
0: Oh iya?
1: Iya. Bahkan gue tuh ya udahlah, gue ke Majapahit aja lah sudah.
0: Lah. Jauh banget.
1: Males Pak.
0: Karena... Di Majapahitnya emang enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Makanya kalau pas misalnya ngeliat keluarnya udah macet, cuman kalau turun kayaknya enggak semacet pas naik. Itu kenapa gue kalau turun itu kadang masih ada opsinya untuk lewat Gombel.
0: Kalau turun berkali-kali mah gue gak masalah. Tapi kalau nanjak naik Gombelnya ya, itu kenapa bisa semacet itu ya?
1: Iya.
0: Masa orang-orang semua rumahnya pindah ke Semarang atas kayak gak juga deh.
1: Gak juga sih. Cuman ya tahu deh gara-gara
0: volume kendaraan padat juga. Jalan Gombel tuh jadi kerasa kecil banget ya.
1: Sumpah.
0: Gue baru kemarin ngeliat, iya, kok rasanya jadi kecil banget sih.
1: Gara-gara itu juga salah satunya.
0: Volume jalan, kendaraannya
1: jalan
0: apa makin
1: itu
0: naik. Apa jalan kredit motor makin murah sekarang?
1: Waduh kredit. Harusnya motor aja dong isinya, bukan mobil.
0: Mobil berarti juga makin murah kreditnya yuk.
1: Antara itu atau leasingnya gak dibayar aja.
0: Kasian. Aduh. Nah gimana nih besok? Ini udah masuk ke weekend.
1: Iya.
0: Acara-acara banyak.
1: Acara banyak.
0: Terus semoga sih macet tidak menghalangi produktifnya kamu ya.
1: Betul. Yang misalnya weekend ini juga mau olahraga, coba nih ya. Buat kamu sahabat suara, absen dulu yang setiap weekend selalu produktif. Hari Sabtu dan Minggu biasanya kamu isi sama olahraga, zumba, atau mau nyari hiburan buat ngisi weekend. Nah, kalau kamu belum punya plan nih buat weekend, mau ngapain, mending kamu ikut aja nih acara Smart Friend Fun Run, sahabat suara.
0: Smart Friend Fun Run Semarang bakal diadain di hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Kamu cukup bayar Rp150.000 aja, udah bisa dapet jersey running, ada medali, ada bib numbernya, sponsor kit, dan kartu perdana Smart Friend.
1: Cara daftarnya juga gampang banget, kamu tinggal cek aja sosial media at Smart Friend World atau juga at Smart Friend Run, atau kamu bisa langsung hubungi di nomor 0882-007-82-4897.
0: Buruan daftar dan jangan sampai kehabisan tiket Smart Friend Fun Run Semarang ya sahabat suara.
1: Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei 2026, pengguna layanan transportasi Trans Semarang bisa menikmati promo spesial dengan tarif Rp1.000. Promo ini dimulai dari tanggal 6 hingga 31 Mei 2026 dan hanya berlaku khusus untuk buruh atau pekerja. Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menyampaikan bahwa tindakan menggandakan atau fotokopi IKTP berpotensi melanggar aturan. Teguh mengingatkan lembaga dan instansi agar tidak memfotokopi karena untuk membaca KTP elektronik sudah ada alatnya, sehingga tidak lagi perlu difotokopi. Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, mantan komisaris dan ex-dirut PT Sritex Group, kini resmi divonis masing-masing 14 tahun dan 12 tahun penjara. Kedua terdakwa terbukti melakukan rekayasa laporan keuangan untuk mengajukan pinjaman ke 3 bank daerah, serta memanipulasi pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 92 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Ini Bu Ersanti ngechat nih. Tadi kan kita bilang itu nama tugu yang digombel tuh apa tuh? Bu Ersanti.
1: Apa Bu?
0: Tugu Tabanas.
1: Tugu Tabanas.
0: Dulu Bank BTN ada program namanya Tabanas, yeah. Logonya ceret itu. Betul. Makanya namanya Taman Tabanas. Nah, sekarang jadi masalah baru nih. Singkatan Tabanas apa?
1: Tabungan Bank Nasional.
0: Oh, bukan Tabah dan Habluminanas.
1: Hey. Bukan dong.
0: Kemarin di thread ada orang lucu banget. Sekarang kan lagi rame yo admin-admin brand.
1: Ah iya,
0: pada nge-thread semuanya kan.
1: Iya betul.
0: Satu brand nasional udah gugur, langsung di private account.
1: Apa?
0: Udah deh. Udah ada
1: yang salah.
0: Salah sih enggak tahu ya, gue enggak terlalu ngikutin, tapi tiba-tiba private account aja. Okay. Tapi yang lucu nih, kemarin ada salah satu brand perfume lah, kita semua udah pasti tahu.
1: Iya.
0: HMNS.
1: Iya, HMNS.
0: HMNS. Terus ada orang ngomentarin kayak gini, semenjak HMNS ikutan main thread, gue ngerasa gantengnya hilang jadi rada jamet dikit.
1: Asik.
0: Ada yang ngebales, tapi sebenarnya HMNS tuh singkatannya apa sih sampai sekarang aku nggak tahu. Dibales langsung sama HMNS-nya.
1: Iya.
0: Habluminanas. Orang kok pada lucu-lucu banget di thread ya.
1: HMNS. Abis itu ada komen, naikkan gaji admin. Yang komen dia sendiri tapi pakai akun pribadi.
0: Habluminanas.
1: Iya sih sekarang di thread sih udah banyak yang kayak begitu. Yeah. Bahkan ada beberapa brand yang bercandaannya lo kayak kelewatan deh untuk pakai akun brand. Itu ibaratnya kayak gue dikasih tanggung jawab kayak yo balesin bikin caption apa semuanya pakai akun Iswara.
0: Rio. Hancur karir kita semua di sini. Udah mending mendiem, udah cukup cuap-cuapnya pas siaran aja. Jangan sampai Rio disuruh ngebalesin orang-orang di thread juga pakai akun Iswara.
1: Soalnya kan sering tuh kayak misalnya kita lagi duduk atau lagi apa kayak Mas Wawan atau Mbak Tika nanya ke Fajar atau ke Iza. Itu ada yang nanya di ini, ada yang nanya di IG, di komen. Tolong dijawab dong, gitu.
0: Nanya apa misalnya?
1: Nggak tahu, kan banyak tuh kadang nanya buat berada bersuara atau iya, apa, gitu. Gue tuh kayak, gue udah nggak connect ke akun Iswara lagi.
0: Untung udah nggak connect sih. Kalau masih connect, udah berapa orang yang mati karirnya di sini?
1: Balas WA aja kadang ditegur.
0: Udah gitu tuh Rio kalau misalkan balas WA-nya sahabat suara yang nge-WA gitu ya, dia tuh balas pakai bahasanya dia.
1: Ya kan yang ngebales kan gue, Pak.
0: Ya cuma gini loh.
1: Stop pretending to be someone else.
0: Cuman kan tetap aja lo pakai akun brand.
1: Iya. Cuman kan mereka nge-WA itu karena tahu oh lagi ada yang siaran nih.
0: Bener, gue setuju.
1: Balas A, apa, chat A.
0: Gue setuju, tapi yeah. Bahasanya ya, bahasa normal aja, jangan bahasa lu. Kemarin di thread ada yang ngeluhin juga nih.
1: Apa?
0: Pas gue baca, oh iya ini Rio banget nih. Kenapa ya om-om milenial itu kalau setiap nge-WA atau balas chat, selalu ada titik-titik di setiap kalimat. Nah ini Rio. Halo selamat pagi. Titik-titik-titik. Iya ada yang bisa dibantu. Titik-titik-titik. Tanda tanya. Lah ini Rio banget ini. Kayak itu gak Iswara kayak gitu. Gak kayak gitu yo.
1: Ini itu signature kebawaan dari SMS.
0: Buat menu-menuin karakter.
1: Iya soalnya kan dulu kayak begitu. 140 karakter tuh harus habis semua. Bayar lu tetap satu juga.
0: Biar gak mubazir aja.
1: Iya. Nah makanya gue biasanya menghabiskan karakter itu dengan titik-titik.
0: Iya maksud gue gini loh, kan zaman udah berganti. Kita iya. WA juga gak berkarakter bayarnya.
1: Iya itu dia.
0: Gak perlu pakai titik-titik kayak gitu. Kalau lo sendiri gak masalah deh. Cuma kalau pas balas WA-nya pakai nomor Iswara
1: iya, betul.
0: Udah kasih tahu gue aja.
1: Gini. Saat kita ngomong kayak begini nah. Kita ngomong S Iswara kan. Iya gak? Kita kan pemancar pakai pemancar Iswara. Iya dong.
0: Iya.
1: Gak ada salahnya juga ngebales WA.
0: Tapi besok gini aja yo, kalau kita ngebalesin WA-nya sahabat suara ya, kita di ujung dikasih deh nama siapa yang ngebales. Dan gue gak mau nanti sahabat suara berpikir bahwa mungkin orang-orang yang suara kayak Rio semua ya.
2: Enggak.
0: Gue gak mau orang-orang berpikir kayak gitu.
1: Gue gak mau jadi ketahuan. Nanti gue suruh forward ini dengan Bapak Irsyad dengan Bapak Isa. Terus besoknya anak-anak kayak, ini siapa sih yang bilang Bapak? Aku tiba-tiba di chat udah dipanggil Bapak.
0: Yang nge-savein nama-nama kontak di komputer ini juga nih sahabat suara, itu Rio juga.
1: Bukan gue Pak.
0: Icat tuh sampai udah berkali-kali, Chan Rio ki, bapak-bapak si Cika ki, wah aku cengkel tenano mas lu. Nopo chat. Jadi kontaknya Icat tuh kan dia nomornya baru tuh waktu itu buat media partner. Kau tahu gak sahabat suara, di save-nya apa? Irsyad DJ barusan. Apa coba?
1: Cuman satu.
0: Irsyad DJ barusan, kenapa harus DJ barusan?
1: Dan gue tuh baru sadar loh, kita kalau nge-forward itu namanya itu pakai nama yang kita save ya.
0: Ya iya dong yo.
1: Maksudnya kan lo di WA kan ada tuh profil lo apa namanya?
0: Iya.
1: Gue pikir tuh yang keluar itu.
0: Ya enggak dong. Lo nge-save siapa yang dikirim ya itu iya, jatuh aja lo dia. Makanya nge-save hati-hati sekarang, nama yang normal-normal aja.
1: Kan ada namanya Irsyad.
0: Irsyad DJ barusan yang dikirim tetap.
1: Kan waktu itu dia masih DJ barusan, ya udah DJ senior.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
1: Hah? Enggak kok. Ini loh, woy, udah mau mulai.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ini ada yang lagi rame nih yuk.
1: Apa itu?
0: Dari para Gen Z. Yang sekarang trennya balik lagi pakai earphone kabel dan ninggalin TWS.
1: Pasti ini karena, coba gue tebak ya.
0: Apa tuh?
1: Gue sampai sekarang masih pakai earphone kabel juga. Salah satunya karena TWS gue semuanya pada hilang.
0: Hilangnya cuma sebelah doang lagi, itu kan kesel.
1: Sumpah,
0: ya?
1: Hilang yang apa, semuanya tinggal yang headphone doang. Mm-mm. Kan geli banget ya pakai headphone kemana-mana ya. Mm-mm. Jadi itu kalau pakai earphone kabel, sebenarnya gue tuh lebih senang pakai earphone kabel.
0: Karena
1: yang pertama nggak ada yang namanya lobet pas mau lo pakai, kecuali HP lo ya.
0: Yeah.
1: Terus yang kedua, menurut gue nih, ini cuma menurut gue aja nih, suaranya tuh bisa lebih jernih pak.
0: Kalau pakai earphone kabel.
1: Itu ya. Jadi nggak, kalau kata gue nggak makan di udara.
0: Alasannya scientific, nggak kemakan di udara.
1: Oke, begitu. At least menurut gue. Tapi sampai sekarang pun gue lebih suka sebenarnya itu pakai earphone kabel. Itu kenapa kalau pas gue lari apa semuanya itu gue masih pakai earphone kabel.
0: Gue sampai hari ini punya si TWS satu doang, tapi itu juga buat olahraga. Jatuhnya bukan kayak TWS yang kayak nancep banget di kuping gitu, enggak, tapi open ear.
1: Iya.
0: Macam-macam kayak apa tuh?
1: Bone conductor.
0: Yang mirip-mirip gitu. Kayak gitu, cuma punya gue sistemnya bukan bone conduction.
1: Iya.
0: Apa ya waktu itu nama sistemnya, gue lupa dah. Itu doang gue punya tuh. Sebenarnya udah beberapa kali ngeranjangin TWS-TWS, cuma entah kenapa sampai hari ini gue kok belum ada ketertarikan buat beli. Nyimpen-nyimpen doang di keranjang. Tapi yang kebeli sama gue ya balik lagi
1: sepatu.
0: Betul.
1: Baju. Betul. Kaos kaki.
0: Ya. Pun kalau misalkan beli earphone nih dalam keadaan darurat, gue belinya pasti yang kabel juga.
1: Iya.
0: Karena ya mungkin kita juga terbiasa ya yuk dulu.
1: Iya.
0: Udah kebiasanya ya adanya yang kabel begitu. Dan memang terbukti beberapa seller di luar sana yang memang ngerti sound, kualitas earphone kabel itu untuk sampai hari ini ya belum bisa dikalahin sama TWS. Karena TWS udah pasti akan kehalang sinyal bluetoothnya, pasti tetap
1: bener
0: ada latensinya.
1: Bener dong lu berarti.
0: Iya, tapi istilahnya bukan kemakan udara yo. Koneksi bluetoothnya.
1: Itu kan gue pakai ini bahasa awam biar bahasa banyak orang ngerti. Biar banyak orang ngerti daripada nanti gue bilang kayak begitu orang pada bingung.
0: Biar banyak orang ngerti. Nanti orang yang ngedengerin kita nih nyebarin semua omongan ini ke teman-temannya. Iya tahu. Kalau TWS itu mah kenapa ada lag-nya itu gara-gara kemakan udara. Mampus ya lu. Terus yang ngedengerin kita direktur. Direktur ngomong kayak gitu ke karyawan-karyawannya. Karyawannya, direktur kita dari mana sih ini referensinya?
1: Referensinya dari mana sih gitu. Tapi gak apa-apa. Direktur siapa yang berani ngelawan? Pecatin aja pak. Kalau berani ngebantah ya. Pak itu bukan, itu karena latensinya dari bluetooth. SP3
0: dapat SP gara-gara kebantah.
1: Siapa lagi? Siapa lagi yang gak setuju kalau itu kemakan di udara? Siapa?
0: Latensi itu di TWS pasti bakal ada.
1: Pasti.
0: Meskipun kayak 0,1 detik ya.
1: Mereka bilang apalah semuanya tetap pasti bakal ada.
0: Nah apalagi buat orang-orang yang hobinya konten kreator atau editor video. Teman-teman gue sampai hari ini mereka jauh lebih nyaman pakai headphone ataupun earphone yang kabel. Mungkin memang kesannya kayak jadul ya, less tech. Kalau anak zaman sekarang bilangnya less tech.
1: Oke.
0: Kurang teknologi.
1: Iya.
0: Tapi itu jauh lebih enak deh.
1: Tapi kan lo balik ke situ lagi kan?
0: Benar. Dan menurut gue itu yang bikin experience ngedengerin lagu justru makin nikmat. Karena setiap soundnya, ya ini tergantung harga earphone-nya juga ya.
1: Iya.
0: Atau in-ear monitor yang kamu pakai nih sahabat suara. Beda harga, beda kelas, beda experience ketika makainya. Tapi di level yang paling murah pun menurut gue tetap lebih nyaman kalau earphone kabel disandingin sama TWS yang sama-sama murahnya ya.
1: Oke.
0: Earphone kabel tetap menang.
1: Iya.
0: kamu bisa dapat earphone kabel under 100 ribu tuh suaranya enak.
1: Betul.
0: TWS under 100 ribu lah, buset. Ini kayak beli apaan tahu apa deh, itu jelek banget.
1: Gue pernah
0: suara,
1: beli
0: suara Bluetooth connectednya tuh enggak banget menurut gue, kayak cempreng.
1: Gue pernah beli earphone Bluetooth medok. Waktu itu.
0: Ngomong Bluetooth connectednya medok.
1: Bluetooth connection.
0: Connected, connected, bukan connection. Bluetooth connected. Ada gua yang full pakai bahasa Chinese lah, kan kita nggak ngerti ya.
1: Gue datang cuma sebelah. Pernah pak, gue beli datang cuma sebelah. Gue udah protes begitu pas gue baca, iya. Coba deh bapak baca lagi, ternyata mono yang gue beli.
0: TWS mono, udah jelas. TWS singkatannya adalah True Wireless Stereo. Enggak, enggak.
1: Waktu itu masih Bluetooth, masih Bluetooth. Itu tahun berapa ya gue beli? 2016 apa 2015, 16.
0: Masa ada orang jual khusus kuping satu?
1: Ada, dulu itu kan ada. Emang cuma buat satu, buat nelpon. Buat nelpon dulu itu ada, cuma buat nelpon.
0: Zaman-zaman PDA.
1: 2015 lah, 2015, 16.
0: Kalau orang yang gitu pakai PDA terus dia pakai ini bahasanya apa ya? Dulu bukan TWS.
1: Bukan, bukan TWS, makanya Bluetooth.
0: Earphone Bluetooth.
1: Iya. Gue tuh nggak ngebaca.
0: Satu doang di sebelah kanan.
1: Betul. Gue nggak ngebaca itu.
0: Dan oh, memang
1: buat, murah nih.
0: Iya.
1: Separuh nggak tahu ya murah. Gue bete banget situ, istri gue ketawa-tawa aja.
0: Sebenarnya kalau bapak bayar 500, kita kasihnya 2 pak. Cuma kalau 250 ya kanan doang.
1: Oh, bete banget gue di situ tuh.
0: Tapi emang orang zaman dulu yang pakai earphone Bluetooth itu udah financial freedom biasanya,
1: businessman. Iya.
0: Dan memang biasanya buat conference call, telepon siapa,
1: iya, itu betul.
0: Private banget rasanya ya.
1: Iya.
0: Nokia tuh dulu punya tuh earphone
1: jadi Bluetooth kayak ibaratnya gitu, tebel
0: banget.
1: Sambil jalan atau sambil ngelakuin kegiatan yang lain lo masih bisa teleponan. Udah cukup kan? Maksudnya selama ini teleponan kan juga di kanan apa di kiri doang.
0: Iya.
1: Nah, itu dulu ada tuh yang kayak begitu, cuman masalahnya gue nggak ngeliat.
0: Semenjak eranya iPhone 7 ya, apa kalau nggak salah, yang ngilangin kabel, colokan kabel jack 3,5 mm itu.
1: Iya.
0: Orang-orang iPhone 6 apa 7?
1: Iya, nomor 7 gitu.
0: Antara dua itulah sahabat suara. Akhirnya beberapa handphone-handphone atau smartphone lainnya tuh ngikutin juga.
1: Iya. Akhirnya keluar lah.
0: Kenapa harus diikutin sih? Itu teknologi jelek.
1: Iya. Jujur aja sih, gue handphone tanpa kabel jack
0: bagaikan sayur 3,5 tanpa garam ya.
1: Betul.
0: Bagaikan inul tapi tak bergoyang. Bagaikan inul tanpa bebas Mas Adam
1: sih. Sekarang kalau udah sekarang bebas sih Mbak Inul sih. Terserah sih. Makanya itu akhirnya gue beli ternyata sebelah. Terus tapi kalau sekarang itu menurut gue ya, buat gue pribadi TWS itu justru malah ribet.
0: Karena
1: kemungkinan hilang buat gue.
0: Oh ya.
1: Kemungkinan hilang gue lebih besar.
0: Oh ya, bapak kan orangnya teliti.
1: Iya. Dikasih hadiah.
0: Itu
1: TWS Sony.
0: Bagus lagi, bagus.

0: Abra.
1: Itu juga bagus, enak suaranya. Orang kok dikasih TWS mahal-mahal ke orang yang kayak gini, we. Karena gue ngerasa Tuhan tuh gak adil.
0: Emang
1: kok orang teledor kayak ini dikasih TWS?
0: Makanya, makanya gue ngerasa kayak emang kayak gue gak cocok.
1: Gak cocok pakai TWS ya.
0: Iya.
1: Kalau pakai earphone kabel, hilang sekabel-kabelnya.
0: Kalau pakai earphone kabel, soalnya itu kan jadinya ribet.
1: Ngegulungnya,
0: nyimpennya. Nah, jadi otomatis
1: keselimpet sama bolpen.
0: Hilang sih nggak bakal. Hilang nggak bakal. Keselimpet mungkin.
1: Ya,
0: iya.
1: Dulu tuh gue suka banget earphone original dari Apple. Wah, itu nggak ada lawan suaranya. Enak banget. Meskipun bassnya rada dibus sedikit ya, tapi earphone dari Apple yang dipakai produk-produk iPhone mulai dari 5S sampai ke 6.
0: Iya.
1: Itu adalah iPhone yang sopan banget suaranya masuk kuping.
0: Bahkan menurut gue dari semua earphone-nya Apple ya. Menurut gue yang kualitasnya oke itu dari 6 sampai 5-6 lah. Yang makin kesini udah enggak begitu.
1: Nah, tapi kan setelah 7 emang enggak ada earphone kabelnya, yuk.
0: Kan ada, tetap ada. Iya, cuman lo harus ada jack ya sendiri lagi.
1: Dongle, pakai dongle lagi.
0: Iya, pakai dongle.
1: Nah,
0: iya.
1: Itu nurunin kualitas suara tuh menurut gue dongle tuh.
0: Karena transit suaranya.
1: Bahasa scientific lagi nih keluar.
0: Bukan scientific.
1: Suaranya transit.
0: Ini gue kasih tahu sahabat suara biar lebih gampang mengerti aja. Jadi kenapa maksudnya bahasa transit? Nih ya, dari suara handphonenya nih, dari yang lo puter nih audionya di handphone, itu bakal ngelewatin dongle-nya dulu. Ya kan ya? Karena nih konsepnya itu kayak listrik. Jadi kalau kabelnya itu kualitasnya oke, terus juga satu semuanya, listrik itu bakal lebih stabil.
1: Oke.
0: Nah, sama dengan itu. Jadi dia di dongle itu dia kualitasnya masih oke. Terus dia pindah nih. Pindah.
1: Ya.
0: Nah, pasti itu bakal ada berkurang tuh kualitasnya.
1: Mantep banget penjelasannya.
0: Akhirnya gue pakai bahasa awam aja. Respect. Biar sahabat suara juga semuanya ngerti lah.
1: Kita mah udah siap ini diundang sama komunitas audiophile.
0: Kalau ada conference apalah semuanya buat tag kayak begitu.
1: Halo JBL. Ini teman saya ngerti banget sound. Tolonglah diundang nih. Bukan JBL yang itu. Lain, Pak.
0: Makanya bilangin, kita mengerti semua. Cuman simpel-simpel aja.
1: Tapi by the way, sahabat suara, masih ada gak sih teknologi-teknologi yang
0: teknologi kayaknya lama,
1: teknologi lawas ini tapi masih dipertahanin di rumah nih?
0: Betul. TV tabung.
1: Oh, kalau masih punya ya sah-sah aja itu buat nonton mah masih enak kok. TV tabung sebenarnya.
0: Radio FM, AM, manual ya, masih
1: AM
0: manual.
1: AM sih kurang sih, yuk.
0: Kan biasanya kan udah sepaket FM sama AM.
1: Iya bener, tapi kalau yang didengerin AM sih agak gimana gitu ya. Gue gak pernah ngedengerin juga soalnya.
0: Gue beberapa masih coba nyari di radio AM.
1: Oke, yang lo dapet apa?
0: Gak ada.
1: Karena emang karena AM itu aja apa sinyalnya nggak stabil.
0: Iya, nggak tahu, mungkin emang belum ketemu aja kayak gitu. Coba deh kasih tahu kita ya, masih ada nggak teknologi jadul, bukan teknologi jadul apa ya, teknologi lama ya, teknologi lama jadul kesana.
1: Gadget yang less tech. Gimana lagi ngomongnya?
0: Ya teknologi lama lah,
1: teknologi lama.
0: Kalau jadul kayaknya udah
1: tua
0: lama
1: banget ya.
0: Iya, teknologi lama yang masih kamu pakai sampai sekarang.
1: iPod misal. Aku masih pengen tuh kalau punya iPod tuh. iPod itu adalah salah satu wishlist gue, yuk.
0: Apalagi beli iPod gue enggak?
1: Enggak mau. Nah, paling udah bocel-bocel itu. Lo yang nyimpen enggak mau gue.
0: Masalahnya adalah
1: bekasan lo kalau enggak baru gue enggak mau. Udah titik. Bentar. Di situ
0: apapun
1: diam.
0: Barang bekas lo. Kalau gak baru gue gak mau. Gak ngerti itu gue kalimatnya gimana tuh.
1: Misalkan ini kakak lo ngasih tak.
0: Iya kan. Iya betul. Itu kan yang paling masuk akal.
1: Iya, jalurnya kan biasanya gitu tuh. Ini kakak lo ngasih tak. Kalau lo udah pakai kayak 2 bulan 3 bulan no, gue udah pakai ini 2 bulan ternyata gak cocok di gue, buat lo ya gue gak mau. Kalau lo no, ini gue dikasih, gue udah coba pakai sehari dua hari lah, tapi

0: juga udah punya ini. Ini buat lo aja. Oke, mana gue terima.
1: Ngapain juga gue kasih?
0: Karena barang sama dia kondisi sebulan tuh udah, waduh,
1: udah pemakaian setahun.
0: Gak ngerti lagi gue nih orang cara ngerawat barang tuh gimana.
1: Eh, dirawat kali.
0: Siapa orang bisa percaya sama lo, lo dongle aja lo bilang transit. Coba TWS ngelek bilangnya ke makanan darah. Gimana orang mau percaya?
1: Itu kan bahasa awam yang gue pake.
0: Sayangnya gue bukan orang awam banget.
1: Sahabat ya. Suara kan banyak orang awam. Iya gak? Iya kan? Makanya sepapian.
0: Langsung aja share Sahabat Suara di 0811 2700902 atau mention kita di @iswara.smg.

0: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
4: Ini suara, siarannya live.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Salah satu hal yang teknologi agak jadul ya, yang gue masih pertahanin di rumah itu, ya bukan gue pertahanin.
1: Kulkas 2 pintu.
0: Bukan. Kabel charger yuk.
1: Hah?
0: Gue masih ada beberapa barang yang pakai charger micro USB. Dan paling mentok yang paling canggih itu cuman kabel type C. Micro USB to type C. USB B to type C. Nah, someday kan gue beli tab tuh. Sama beli apa ya waktu itu ya, gue lupa. Pokoknya ada satu lagi lah gadget, dan sama-sama dari Xiaomi juga. Gue lupa itu tapi gadgetnya yang mana. Terus baterai habis. Gue mau ngecas. Ini chargernya pakai apa ya? Oh, type C, aman. Cuman ternyata dia nyediain kabelnya tok.
1: Type C to type C.
0: Gue gak punya kepala charger type C to type C.
1: Mana mahal lagi
0: pas gue mau nyolok, kok gak bisa? Kok lah type C to type C? Astagfirullahaladzim. Ini gimana terus dong gue?
1: Gue tuh sekarang nyediain palanya type C to type C itu ada berapa ya di rumah ya? Tiga? Iya.
0: Buat gue satu boleh?
1: Itu aja masih kurang.
0: Dan gue gak tahu kenapa, bener kata Rio, harga kepala charger yang type C itu type C
1: mahal.
0: Itu lebih mahal. Mahalnya gak ngotak kayak cuma buat charger doang gue harus beli semahal ini.
1: Iya betul. Gue beli pala type C
0: sama pala sekolah juga
1: Hampir 200. Iya. Terus gue mikir kayak, Mas kok mahal banget? Terus masnya ngomong kayak gini, yang bapak pilih yang itu ya lumayan mahal pak.
0: Oh ada yang murahnya berarti? Ada pak, ada. Tapi USB to type C. Ya kan saya butuhnya type C to type C. Ya adanya itu kalau type C to type C.
1: Iya pengen gue sikut rasi ulu hatinya.
0: Asli itu kabel tuh masih gue pertahanin beberapa tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Dan menurut gue, buat gue ya, kabel type C itu type C nggak perlu, nggak butuh-butuh banget, hasilnya sama-sama aja.
1: Iya betul. Coba nggak juga type C itu biasanya ada beberapa yang untuk chargingnya lebih optimal, yang kayak gitu-gitu.
0: Tahu dari mana lebih optimal?
1: Baca makanya kotaknya.
0: Ayolah. Orang bahasa Mandarin di kota Xiaomi gimana coba?
1: Google Translate dong. Itu katanya sih begitu. Itu kenapa gue kayak kalau emang barang-barang yang ini emang apa ya, kayak chargernya udah di setnya adalah type C to type C. Ya udah gue tetap bakal pakai type C to type C.
0: Kesel sih. Itu mah akal-akalan marketing biar kita beli pala chargernya. Lo tahu nggak di Uni Eropa yuk sekarang tuh lagi ini, lagi ada penggalakan bahwa unit iPhone yang beredar di Uni Eropa harus pakai baterai copot pasang, nggak boleh pakai baterai tanam lagi.
1: Karena
0: nggak tahu ya, mungkin alasan eco friendly-nya.
1: Kalau eco friendly bukannya sama aja baterai pakai lithium, pakai
0: limbahnya kan jadi jauh lebih banyak yuk.
1: Kata gue sih itu mainannya teknisi aja itu.
0: Sama kayak akhirnya mainannya teknisi. Orang main teknisi mainannya juga Gundam boleh kali. Masa mainannya charger terus sama baterai? Enggak lah.
1: Itu konspirasi teknisi aja.
0: Pada akhirnya iPhone gara-gara pakai type C, itu kan gara-gara aturan Uni Eropa juga. Nah, ini sekarang ditambahin nih. Sekarang iPhone harus punya kebijakan juga unit yang tersebar di Uni Eropa ya. Itu harus pakai baterai yang lepas pasang. Jadi gak boleh pakai baterai tanam terus. Ya entah alasan kapitalisme atau apa ya, gue juga gak ngerti ya. Tapi at least kita sebagai konsumen bisa diuntungkan dengan adanya ini. Jadi kita bisa punya baterai cadangan yang double power for iPhone.
1: Ya, yang colokan charger itu dicopot dulu.
0: Jadi nanti kita bakal ngeliat penampakan kayak gini nih orang nih. Dia punya dua baterai iPhone, satu dipakai, satu lagi dicas di casan kodok. Padahal iPhone, kurang banget.
1: Terus kata orang, katanya nggak cukup. Apa gue dulu iPhone ganti pakai Type C udah kena. Lagi pakai casan kodok. Ya Allah.
0: Jadi berkurang eksklusifnya ya.
1: Nah, ini yang kadang jadi masalah buat gue tuh kadang. Jadi pertanyaannya, eksklusifnya itu sebenarnya apa? Eksklusif lo bukan dicolokan. Eksklusif lo bukan di baterai. Eksklusif lo adalah dari teknologi yang bisa dipakai sama mereka. Terus kenapa itu jadi masalah?
0: Ya buat gitu. Gue sih jadi kurang kelihatan eksklusif.
1: Iya sih, makanya
0: iPhone dan Apple itu kan mereka selalu menciptakan teknologi yang sangat-sangat optimal untuk ekosistemnya dia. Mulai dari kabel lightning, terus kenapa kabel jack dihilangin, karena mereka punya AirPods, dan segala macamnya itu tuh mereka bikin seinklusif mungkin agar ekosistemnya mereka tuh terjaga banget. Kayak
1: betul,
0: ya lo mainan di tongkrongan situ gak apa-apa, tapi gue lagi nyoba nyiptain teknologi gue sendiri di tongkrongan gue. Itu yang ngebuat gue tuh berpikir jadi, oh ya memang it's a good ways lah. Dan itu jadi eksklusif. Tapi pada akhirnya udah kena diganti Type-C, terus besok ada orang ngecas pakai casan kondok di baterai iPhone-nya, itu jadi kayak ya sama-sama aja kita, cuman softwarenya emang gak bisa dilawan.
1: Itu dia, makanya gue mikirnya kalau emang lo pengen nyari eksklusif ya di software, di teknologinya.
0: Ya belum aja nanti,
1: bukan di
0: Uni Eropa ngeluarin petisi lagi.
1: Akhirnya jadi nanti ada iPhone Eclair. Ngulang lagi mereka dari awal.
0: iPhone Android gak udah boleh sama. Ya iPhone gak boleh ya, iOS gak bisa di root. Dulu kan orang-orang Android hobinya ngerutin si apa namanya, ya di jailbreak. iPhone harus bisa di jailbreak ya, tahun 2028
1: harus bisa di jailbreak. Itu baru sih, sedih banget kalau yang kayak begitu tuh.
0: Wah, ayo jadi kacau balau itu.
1: Iya, karena ya itu teknologinya itu yang penting. Toh sekarang lo mau bikin eksklusif kayak gimana? Lo mau bikin gue kabel jack gue ilangin karena ada AirPods, apa semuanya ini. Toh yang OEM-nya juga banyak, yang bajakannya juga banyak, dan ternyata bisa support juga
0: ya,
1: di iPhone yang udah lu bikin eksklusif itu.
0: Nah gitu. Beberapa kan tapi gak sehat yo buat iPhone-nya itu sendiri. Yang gue takutin adalah someday ini nanti kalau Uni Eropa berhasil ya menangin kebijakan ini, sehingga iPhone boleh dan harus pakai baterai yang bukan tanam. OEM baterai pasti akan merajalela juga.
1: Betul.
0: Itu yang bahaya buat iPhone kita. Harus pilih benar-benar mana baterai yang bagus. Dan baterai yang bagus pasti harganya akan selangit.
1: Dan juga
0: harganya bisa jadi kayak harga LCD.
1: Kalau kata gue sih ya,
0: iPhone pakai LCD ya kan, kacau. Gak bisa itu Super Retina Display.
1: Kalau itu dilakuin, iPhone sih, Apple sih bakal bisa oke-oke aja. Toh pasar terbesarnya juga bukan di Uni Eropa. Pasar terbesarnya Asia.
0: Asia, benar.
1: Iya. Dibilang, lo kalau emang gak mau pakai, ya udah biar aja rakyat lo yang protes. Gue sih jualan di Asia cukup banget.
0: Tapi kan marketnya tetap lumayan banget.
1: Betul, ya. iya. Cuman pasar terbesar loh di Asia.
0: Nah masalahnya kalau Uni Eropa ini menyetujui, kan bangsa-bangsa lain juga menganggap Eropa adalah bangsa yang masih eco-friendly banget.
1: Iya.
0: Mau gak mau HP lain juga pasti kena dampaknya yo.
1: Nah.
0: Jadi yang pakai baterai lepas pasang Android nanti juga pasti akan kena.
1: Betul.
0: Gak mungkin cuma iPhone doang. Yang
1: kayak begitu, semuanya akhirnya kena. Akhirnya semuanya pada bilang, ya udah, lo pakai ini aja lagi, lo pakai isyarat asap lagi aja, gue jualan di Asia aja nggak masalah kok.
0: Gitu. Isyarat asap
1: di Eropa, lo bayangin coba negara yang maju, terus tiba-tiba mereka komunikasi jarak jauh masih pakai asap. Kenapa bro?
0: Kenapa saya cuma bakar sampah? Di Eropa orang pinggir jalan bakar sampah pakai kaos kutang, celana kolor. Celana kolornya tapi bayar muncen.
1: Megang sapu.

Siapa nih yang suka banget belanja tapi mager buat keluar rumah? Tenang, kita bakal spill keseruan acara UMKM Grande 2026 di live TikTok Iswara Semarang. Kita bakal bikin kamu gak betah di rumah dan berangkat langsung ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal, ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 12:30 siang dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Selestek apa rumah lo? Di saat rumah-rumah modern zaman sekarang ya, udah berbagai macam teknologi. Bahkan lo udah punya robot vakum, air fryer. Rumah gue dipasang wifi aja enggak. Kurang les.
1: Itu mau males aja udah.
0: Rumah gue enggak ada wifi, tapi masih ada telepon rumah. Gue masih punya telepon rumah. Walaupun enggak pernah dipakai ya, tapi itu masih ada.
1: Masih ada sering bunyi enggak?
0: Bunyi gimana maksudnya?
1: Ya bunyi tiba-tiba aja orang gitu. Salah sambung atau
0: enggak,
1: apa?
0: Enggak ada.
1: Sekali-sekali diangkat, Pak, biar ada pergerakan.
0: Ya bunyinya tut gitu doang. Tut. Dagang putu nih.
1: Putu. Apalagi ya?
0: PC gue enggak punya.
1: Ciduk masih pakai ciduk. Orang kan rata-rata sekarang pakai shower.
0: Udah pada pakai shower. Iya. Karena shower sekarang juga udah mulai banyak yang terjangkau harganya.
1: Iya.
0: Tapi bikin saluran barunya itu yang mahal.
1: Gue kebetulan karena airnya gak kuat aja kalau pakai shower.
0: Gue tuh someday pernah minta ke bapak gue kayak gini, yuk. Ji, kamar mandi yang di situ mau dibikin shower. Shower yang gimana? Ya shower. Nih lo kayak gini nih namanya shower. Oh. Akhirnya dia manggil tukang.
1: Oke, okay.
0: Namanya tukangnya tukang setengah modern ya. Akhirnya lo tahu kita bikin saluran airnya kayak gimana? Jadi dari tandon yuk dibikinin pipa jalur baru langsung nyambung ke kamar mandi, satak baru langsung dipasang shower. Set, airnya pelan dong. Udah gitu kalau siang anget, kalau malam dingin. Airnya langsung air tandon. Buset, sama saluran keran gue aja lebih canggih saluran keran. Shower harusnya secanggih ini juga. Masa pipa pralon langsung nyambung ke tandon. Akhirnya gak ada yang pakai showernya itu. Kepasang-kepasang, tapi gak kepake.
1: Wow.
0: Pas dinyalain, showernya kan belinya shower murah ya. Jadi pas dinyalain, tek. Lubang shower tuh kan banyak. Yang keluar tuh paling 4.
1: Udah diputer-puter tuh.
0: Aduh, diajak serius bercanda terus bapak gue nih.
1: Kadang grimis.
0: Shower harusnya deres, ini grimis doang. Jadi mandi rasanya kayak kena hujan monyet.
1: Pakai jas hujannya juga gak basah nih jas hujan.
0: Mau pura-pura nangis juga tetap ketahuan.
1: Udah sedih mau mandi. Begitu masuk kamar mandi nyalain shower lebih sedih lagi.
0: Aduh, teknologinya. Itu sebenarnya bukan teknologi jadul sih, teknologi kampung.
1: Salah pilih aja.
0: Salah pilih.
1: Iya, apalagi ya.
0: Salah pilih apa salah? Salah pola pikir sih, yuk.
1: Di rumah.
0: Game shower nih pemahamannya terlalu jauh gua sama bapak gua.
1: Padahal mau belinya itu yang sebenarnya itu pengennya itu yang langsung nempel nanti keluar.
0: Nah, yang kayak gitu. Itu kan bikin salurannya harus dari dalam tembok lagi ya. Itu akan lebih mahal lagi bobok temboknya.
1: Iya, betul.
0: Bikin jaringan airnya lagi. Nah, akhirnya kan biar praktis pipa pralon langsung bolongin ke tandon.
1: Itu aneh sih. Iya, padahal kan sebenarnya lo tinggal ganti kerannya aja yang jadi kepala dua kan juga bisa.
0: Ya, bau yang keran biasa atau yang keran shower ya kan.
1: Udah.
0: Mungkin gak kepikir sama bapak gue.
1: Tukangnya juga gak kepikir sampai situ.
0: Makanya, bapak gue salah pola pikir. Kedua, tukangnya salah mikir juga. Banyak banget kesalahan di rumah.
1: Atau
0: banyak.
1: Mungkin emang
0: anomali.
1: Tukangnya udah bilang kayak gini, "Pak, ini sebenarnya tinggal ganti ini aja bisa." Kayak enggak deh. Bapak enggak usah sok tahu.
0: Udah gitu tuh showernya yang kepasang di rumah tuh shower yang showernya jatuhnya kayak keran dulu yuk. Bukan shower yang bisa diambil. Shower mandi di kolam renang yang di atas doang. Buat keramas.
1: Berasa di hotel sih.
0: Hotel
1: kan rata-rata kan kalau showernya kan juga yang kayak begitu.
0: Ada yang di atas. Cuman tapi kan ada dua. Yang
1: juga. Cuman ada dua.
0: ini cuma di atas doang showernya.
1: Iya sih, iya, iya. Berasa di ini ya, di kolam kodam.
0: Berarti kodam. Berarti referensinya kolam kodam. Referensi showernya kolam renang. Eh, pantes. Gak salah sih, itu shower bener tapi.
1: Kolam renang kodam itu lebih keren lagi showernya.
0: Deres malah.
1: Nih ya, pertama airnya deres. Yang kedua, biasanya kita shower itu kan di bawah ya kan ya. Kalau kolam renang kodam itu, jadi itu literally lu buka keran di atas. Gue waktu itu apa yang free diving di kodam itu, ini kerannya mana? Gue mikir, tapi orang kok bisa nyala? Wah gila, gue yang nggak tahu apa gimana. Terus tiba-tiba ada satu matiin, jebret, ternyata dari atas, zoom. Yeah. Oh.
0: Kata gue mah ini mending kita pakai pralon panjang terus bolongin satu-satu nih. Udah jadi tuh shower ngucur.
1: Bolongin satu-satu.
0: Dulu di kodam kayak gitu yo.
1: Yeah,
0: mungkin yeah. Kalau dulu gue udah minta shower ke bapak gue jadinya begitu tuh. Pralon yang dibolongin aja tuh. Gak ada pala showernya.
1: Berasa ini tanaman hidroponik kalau kayak begitu. Gue berasa jadi sawi hidroponik kalau kayak begini.
0: Untung gue mah minta showernya di tahun 2000-an ya.
1: Iya sih. Parah sih kalau kayak aneh-aneh. Begitu
0: di rumah gue tuh banyak anomalinya.
1: Apalagi ya, gue gak ada sih. Paling cuman itu doang. Apa ya?
0: Kompor.
1: Kompor mah.
0: Kompor gas masih pada ya rata-rata.
1: Iya,
0: ya.
1: Rata-rata masih pakai kompor gas juga.
0: Gue waktu itu sempet ngide aja ke ibu gue, "Bu, enggak mau pakai kompor listrik, Bu. Aduh, mahal deh. Mahalnya mahal banget."
1: Iya. Nih ya, satu sebenarnya yang downside-nya pakai kompor listrik itu. Lo enggak bisa menemukan ini suhu yang pas.
0: Duh. Kan ada kompor listrik yang bisa diatur ini panas.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Cuman kan paling turunnya kalau di angka ya kan ya. 200 ya, ya. 400
0: enggak bisa detail persis kayak kita 94,5 gitu. Kita kan kompor gas juga. Kita tapi, ngatur api itu nah, tahu 95 derajat atau 94,5 gimana?
1: Visual, Pak. Visual, lo jadi ngelihat gede api.
0: Gila, ini bahasa saintifik ketiga hari ini. Dari visual, lo dari ngelihat apinya ini biru atau oranye, lo tahu itu 90 derajat.
1: Bukan begitu. Kayak begini, lo pada saat gue pengen, nih, ini ya, buat orang yang biasa masak, ini pasti mereka bakal bisa ngerti apa yang gue omongin.
0: Apa tuh?
1: Gue mau ke kamar mandi.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, gue lagi masak, gue mau ke kamar mandi.
0: Mm-mm.
1: Ini kalau gue matiin, matengnya lama.
0: Ya, kalau dimatiin mah ya nggak mateng dong.
1: Iya kan, karena gue kamar mandi nanti gue nyalain lagi, suhu udah turun.
0: Ya.
1: Terus lo harus naikin suhu lagi, nunggu lagi. Gue bakal bikin apinya segede ini. Ini gedenya udah cukup, ini bisa gue tinggal 2 menit, 3 menit.
0: Oke.
1: Okay. Makanan tetap panas juga. Tetap matang juga, tapi tanpa perlu gue nurunin suhu, semuanya bisa jalan. Itu yang gue bilang pandangan mata. Kalau di kompor listrik nggak bisa.
0: Serba feelingnya ya.
1: Yoi.
0: Ada visual yang kelihatan apinya.
1: Makanya, buat orang-orang yang sering masak itu tahu.
0: Dan beberapa orang-orang yang sering masak itu pada akhirnya nggak suka pakai kompor listrik karena ini, apalagi yang suka masak Chinese food ya, nggak bisa dapat wok hei.
1: Istilahnya
0: wok heinya itu nggak bisa dapat.
1: Betul. Lo nggak bisa.
0: Api panas yang panas banget di kayak restoran-restoran Chinese food yang apinya segede wajan woknya tuh.
1: Gue ada kompor itu.
0: Itu tuh nggak bisa kan?
1: Kompor jet kalau gue bilang.
0: Kompor jet bilang.
1: Iya, kalau gue bilang kompor jet.
0: Itu tuh kan nggak bisa tuh.
1: Nggak begitu. Itu lo masak 2 menit udah selesai.
0: Apinya panas banget.
1: Iya. Lo pakai kompor listrik nggak bisa dapet itu.
0: Nggak bisa.
1: Nah, itu kenapa? Lagian juga. Ya listriknya pertama listriknya gede mahal. Juga.
0: Belum gitu. Lagi dan gue baru tahu dari ibu gue juga, Dek, kalau misalkan mau pakai kompor listrik, alat-alat memasaknya pun juga harus ganti semua ini kita.
1: Betul.
0: Khusus.
1: Betul.
0: Gak bisa pakai panci-panci yang kamu beli di apa namanya?
1: Pakai wajan biasa nggak bisa.
0: Pakai apa sih namanya teflon biasa gitu nggak bisa.
1: Iya. Dia harus ada konduktornya.
0: Iya. Harus ada konduktornya dan itu ya gue ngelihat ya harga panci-panci konduktor yang kecil lah cuma buat masak ini gitu yuk. 200-300. Iya. Lah kata gue udah dapat kompor tungku satu ini.
1: Belum lagi ibu-ibu biasanya ada panci dari zaman gadis.
0: Idih.
1: Hey, lo tanya sama nyokap
0: yang,
1: lo.
0: Yang udah gak, itu gak cuma dipakai masak mie, itu dipakai mukul pala orang. Udah diservis 200 kali.
1: Nih, kuali itu lo masak gak perlu dikasih bumbu. Itu bumbu dari 2 tahun yang lalu juga masih ada.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Femi, suara-suara warga Indonesia. Ini kan tadi kita lagi bahas soal Lestek ya, sahabat suara. Nah, di Music Delight kali ini kita juga masih akan bahas Lestek juga, cuma kaitannya sama lagu.
1: Nah,
0: zaman sekarang kan orang dengerin lagu udah enak banget. Bisa digital,
1: Bisa
0: tinggal download aja.
1: Betul.
0: Atau beli digital downloadnya di Apple Music.
1: Bisa, walaupun gue sebenarnya bukan orang yang menyenangi dengan cara seperti itu ya.
0: Kalau orangnya bukan orang yang audio banget atau yang suka musik banget, kayaknya enggak deh beli digital download di Apple Music gitu tuh. Enggak kayaknya. Gue juga enggak pernah yang kayak gitu. Bayar biaya langganan subscribe musik aja gue enggak.
1: Gue bayar biaya langganan subscribe itu hanya untuk dapat convenience-nya, bukan untuk dapat kualitasnya.
0: Sedap. Kemarin Yura Yunita bikin konten bagus banget.
1: Apa tuh?
0: Kan Yura Yunita kan dia ngisi suara buat iklan di Spotify. Lo bayangin gak suaminya?
1: Kenapa?
0: Meskipun Spotify-nya udah premium ya, dia tetap denger suara Yura Yunita. Sama aja. Gak ada bedanya dia subscribe apa enggak. Percuma.
2: Aku di rumah ketemu kamu. Aku di rumah kedengerin iklan.
0: Dan sekarang orang-orang mulai banyak yang nyoba beralih ke YouTube Music juga yo. Karena katanya kualitas audionya jauh lebih bagus lagi ketimbang Spotify. Gue gak pakai dua-duanya. Gue mah anaknya radio banget.
1: Gue tuh sebenarnya itu lagi mau nyari tahu anak radio banget. Gue juga anak radio banget, tapi kalau emang lagi gak siaran, ngapain gue denger radio? Gue denger radio cuma buat denger diri gue sendiri doang.
0: Gue bahkan kalau lagi
1: gimana caranya?
0: Gue bahkan kalau lagi gak siaran ya, yuk.
1: Ah.
0: Gue di luar tuh, di rumah entah di mana, gak ngedengerin musik juga, yuk. Kayak capek banget udah pagi-pagi ngedengerin lagu tuh. Udah banyak banget. Tiap hari gue terpapar 40 lagu paling gak.
1: Tergantung playlist ya. Kalau gue memulai hari itu justru malah dengan lagu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Masih tetap lu ya.
1: Masih tetap gue memulai hari itu.
0: Gue memulai hari dengan Om Wigenam Astu Namo Sidam Om Sidirastu Tatastu Swaha. Sama kayak teman-teman muslim yang memulai hari dengan bismillah.
1: Betul. Betul. Sholat subuh semuanya sudah. Pada saat gue mengerjakan chores yang lain itu baru.
0: Oh.
1: Lagu yang gak bisa gue dengerin di radio.
0: Oh, lagu-lagu yang gak ada di radio kita.
1: Iya betul. At least di radio Semarang lah.
0: Yang gak ada di radio manapun.
1: Enggak.
0: One love, one cry.
1: Iya itu ada salah satunya.
0: That will be alright.
1: Iya betul. Yes, I'm a plant.
0: Jangan yang itu dong.
1: Iya, kayak gitu-gitu. Yang gue dengerinnya gitu-gitu.
0: Cuma kita di sini bukan mau bahas lagunya apa, tapi kita mau bahas dulu kamu ngedengerin lagu pakai gadget apa? Karena dulu banyak banget gadget-gadget sebelum sekarang orang-orang semua pakai smartphone ya.
1: Betul.
0: Banyak banget pilihan gadget buat kita ngedengerin lagu.
1: Ih, parah.
0: Nanti kita akan bahas itu.
1: Betul, jadi buat kamu sahabat suara yang pengen ikutan, kamu bisa WhatsApp 0811 2700 902. Atau juga di live TikTok kita juga bisa di iswara.smg.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Dulu kamu dengerin lagu pakai gadget apa? Mari kita bahas yuk. Mulai dari yang pertama. Ini ada satu gadget yang
1: gramofon.
0: Bukan ketuaan.
1: Ketuaan. Itu kan gadget.
0: Itu zaman nenek moyang kita tapi di zaman-zaman kita lah era-era 90-an sampai 2000-an. Yang pertama, ini ikonik banget. Dari Walkman.
1: Walkman.
0: Walkman dibikin sama Sony Jepang, dirilis pertama kali tahun 1979 dengan model namanya TPSL2. Tuh, itu nama Walkman pertama kali yang dibikin sama Sony. Dan kenapa bisa jadi populer banget? Populernya itu gara-gara ada anak-anak muda Jepang dan Amerika yang pada tahun tersebut lagi rame jogging,
1: terus skateboard,
0: iya, street culture juga,
1: break dance,
0: street fashionnya di era-era 80 sampai 90-an itu banyak orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan tuh yang ngedengerin Walkman.
1: Betul.
0: Sambil jogging pakai Walkman.
1: Betul. Kalau kalau sekarang orang pada bawa apa ya kalau di pinggang ya?
0: Iya, smartphone.
1: Enggak, kalau smartphone kan dimasukin saku.
0: Ya di pinggang bawa apa? Ya gak ada.
1: Masa bed, tolong gak
0: juga. Beceng, dia mau bilang beceng. Itu yang jogging polisi, Pak. Orang apa mah enggak.
1: Dulu itu
0: Sabuk Kamen Rider.
1: Sabuk Kamen Rider.
0: Di pinggang, Sabuk Kamen Rider dipakai jogging.
1: Dulu itu kan sempet tuh rame apa orang taruh handphone di pinggang, bahkan dari muda sampai bawa bapak semuanya pada naro. Kalau dulu itu Walkman tuh ditaruh di situ.
0: Nah, didukung lagi selebriti sama musisi-musisi di era 90-an sampai ke 2000-an juga banyak banget yang pakai Walkman.
1: Oke.
0: Tuh

0: yang itulah bikin orang
1: bumi.
0: Bener, yang bikin orang senang ini adalah era di mana sebuah musik bisa kita bawa di mana-mana dengan lebih gampang.
1: Enggak harus bawa boombox.
0: Iya, ukurannya kecil dibanding sama tape recorder. Pakai headphone pribadi lebih juga personal. Jadi lebih personal. Betul. Kayak si siapa tuh? I Love The Smith, siapa namanya yo? 500 Days.
1: Summer
0: kayak si Summer kan naik lift dia pakai headphone.
1: Toxic itu.
0: Bukan itu yang mau dibahas.
1: Alatnya.
0: Dia kan pakai Walkman sama headphone kecil.
1: Dia pakai Walkman, bukan pakai Discman ya? Enggak ya, Walkman ya.
0: Lupa
1: pakai iPod ya dia.
0: Pokoknya dia pakai headphone aja.
1: Iya.
0: Nah, itu gambaran orang-orang tahun 90-an dan 2000-an mendengarkan musik tuh ya begitu.
1: Iya betul.
0: Literally kayak gitu. Kayak si Summer.
1: Kalau ada ini karya wisata, wah, kalau pakai Walkman, wih, keren banget kita.
0: Dan itu pasti dipinjem sama anak yang lain.
1: Iya, pokoknya sangu baterai aja.
0: Yang jadi masalah Walkman itu meskipun baterainya lumayan irit ya, tapi kita mesti bawa baterai cadangan kemana-mana.
1: Betul.
0: Karena kita nggak pernah tahu ini baterai kapan nih habis nih.
1: Betul. Jadi kalau kayak gitu tuh indikatornya adalah kalau suaranya udah mulai
0: kayak suara Edi, tangan-tangan garukan tuh lo.
1: Wow. Itu berarti baterai udah habis. Baterai dijemur dulu.
0: Aneh sih. Itu konsep yang aneh. Baterainya bukan baterai isi ulang, tapi dijemur biar panas keisi lagi tuh aneh.
1: Baterai dijemur dulu.
0: Nih, yang kedua, baru Discman yo. Setelah Walkman baru Discman. Ini dibikin sama Sony juga, pertama kali muncul sekitar pertengahan 1980-an.
1: Kalau menurut gue tapi Discman itu lo agak kurang
0: ribet,
1: agak
0: bawanya kurang. Ribet.
1: Betul. Pertama bawanya ribet karena lebih gede ya kan ya. Yang kedua adalah dia lebih sensitif.
0: Ya. CD zaman dulu jangan dibayangin kayak CD zaman sekarang ya sahabat suara ya. Zaman sekarang juga udah nggak pakai CD. CD di era 80-an dibandingin sama CD.
1: Kan? Ya. Gue kadang ngomong kayak. Iya, perasaan baru kemarin.
0: CD di era 80-an ke CD tahun 2000-an, itu perbedaannya juga udah lebih jauh.
1: Betul.
0: Yang tahun 2000-an aja masih sensitif loh CD itu. Apalagi yang tahun 80-an. Nah, itu kelemahannya Discman itu.
1: Kalau pakai jalan ada jeglongan dikit aja
0: hilang lagunya.
1: Terus skip tuh deh. Gitu-gitu.
0: Yang ketiga, boombox.
1: Boombox.
0: Nah, siapa yang ngebikin? Banyak perusahaan Jepang, mulai dari era-era Panasonic, JVC, Sharp,
1: Simba.
0: Sony, Simba
1: itu
0: dari Indonesia.
1: Itu iklan itu.
0: Benar, Polytron dari Indonesia mah banyak ya.
1: Iya.
0: Tuh. Yang mempopulerkan adalah budaya hip-hop.
1: Arman Maulana.
0: Ini kan kita bicara rootsnya.
1: Oh, rootsnya.
0: Rootsnya kan dari budaya hip hop Amerika yang kemana-mana jalan bawa boombox terus battle rap.
1: Ya, atau nggak break dance?
0: Gitu-gitu
1: jalan semuanya ngedengerin terus nanti cuman diputerin mixtape yang lagu doang. Habis itu semuanya pada nge-rap di situ masuk satu-satu.
0: Di Indonesia tuh boom boogie itu merek jeans ding.
1: Iya, itu mau baju.
0: Boombox mah iklannya slang.
1: Yang gue inget cuma Simba.
0: Serial
1: Gigi.
0: Simba Gigi.
1: Iya. Itu
0: produk ini mana produk ya? Simba.
1: Serinya Simba. Cuman mereknya apa gue gak tahu.
0: Dulu tuh gue punya apa ya, Panasonic kayaknya. Sama Polytron.
1: Iya.
0: Master Limbad. Ada
1: Master
0: ada
1: Limbad.
0: Master Limbad. Ini Limbad. Promoin ini kayak DVD, tape sama boombox jadi satu.
1: Mito
0: apa-apalah gitulah, gue nggak tahu.
1: Limbad dulu pernah, cuma
0: maksud gue kan itu kan bukannya salah ya buat brandingan. Master Limbad kan pendiam, tapi kok mempromoin boombox kan aneh ya.
1: Gue ada cerita pak,
0: apa?
1: Lo tau nggak dulu Master Limbad jadi BA-nya Mito, terus ada jam smartphone, jam canggih itulah yang bisa dipakai nelpon, dipakai foto. Temen gue akhirnya penasaran,
0: dia beli
1: jam itu. Dia beli jam itu langsung dipakai sama dia. Besoknya kita tanya gimana gitu. Terus dia bilang apa coba, lupa
0: apa
1: itu jam gue pakai hujan-hujanan.
0: rusak
1: gue pikir kayak jam biasa, water resist.
0: Udah gitu gak ada pernah notif. Loh, kok bisa gitu? Iya, jamnya model limbah.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90.2 FM Izuara,
1: warga Indonesia.
0: Yeay. Ini di TikTok ternyata banyak banget yang nge-share dulu ngedengerin lagu pakai tape deck lah, Walkman lah,
1: yang pakai tape ketan.
0: Ada yang pakai HP juga gitu. Nah, sekarang kita lanjut tadi setelah ada Walkman, ada boombox sama juga Discman, baru yuk masuk ke eranya tape recorder atau tape deck. Ini yang ngembangin pertama kali justru sebenarnya bukan brand-brand kayak Sony gitu tuh, enggak, tapi justru ke brand elektronik Philips.
1: Oke.
0: Terus terang.
1: Iya benar sih.
0: Teboto Sosro.
1: Itu Philips juga benar. Ngomong benar. Iya itu lagi Philips lagi.
0: Philips dari Belanda tahun 1963. Lo bayangin, ibu gue aja lahir tahun 1964. Mereka 1963 udah mikirin teknologi tape deck. Indonesia. Bahkan ibu gue cerita, ibu waktu SD masih ngeliat itu deh, Jepang lagi baris. Di Belanda udah bikin tape deck, kita masih takut sama
1: lagi
0: Jepang.
1: Lagi siap-siap deportasi tuh waktu itu tuh.
0: Iya bener. Yang mempopulerkan adalah orang-orang yang di rumah, rumah tangga, ngedengerin lagu di rumah, industri musik, dan juga radio. Banyak diiklanin di radio itu era itu. Enaknya pakai tape deck atau tape recorder, kita bisa ngerekam suara kita sendiri. Bisa ngopi lagu dan multifungsi untuk musik dan rekaman. Jadi ngopi banyak lagu. Salah satunya adalah Kurt Cobain. Sebelum dia bikin, ya enggak deh, waktu itu namanya udah langsung Nirvana sih. Sebelum Kurt Cobain akhirnya terkenal banget dengan Nirvananya, Kurt Cobain itu bikin demo lagunya dia, itu pakai gitar akustik, sama tape deck, udah abis itu dikirim demo-demonya dia ke, nggak langsung ke radio, tapi ke beberapa label musik indie yang ada di negaranya waktu itu. Nah, mulailah di, nih lagu oke juga nih.
1: Buat sahabat suara yang mungkin ngedengerin tape deck itu seperti apa, ngebayanginnya gini. Kamu coba bayangin aja CPU kantor, CPU begitu, itu ditidurin, dibikin dua tingkat. Nah, itulah tape deck tuh begitu. Dan di situ ada colokan mic. Colokan mic-nya bukan yang 3,5, bukan.
0: Yang gede banget pokoknya.
1: Colokan mic yang gede. Nah, di situ itulah dulu dipakai buat ngerekam di situ. Hmm. Itu dulu gue juga masih sempat pakai itu untuk ngerekam drama-drama sekolah.
0: Oh, iya.
1: Pakai itu.
0: Iya, gue pun masih punya loh rekaman gue baca puisi. Kerawang, Bekasi.
1: Gue pernah lagi baca puisi itu. Kenapa sih harus baca puisi itu semua? Karya Chairil Anwar ya?
0: Iya.
1: Ya begitu.
0: Padahal kita juga orang Semarang ya. Mana kita ngerti Bekasi itu gimana bentuknya. Tapi kita bacain puisi Kerawang Bekasi.
1: Begitu pas gue liat, ini pabrik-pabrik isinya.
0: Jadi ada yang nge-share di WA.
1: Ada yang masuk di WhatsApp.
0: Walkman kaset pernah, CD belum pernah, MP3 player yang kapasitasnya cuma 128 MB pernah. Tapi kan lagu zaman dulu ya, MB-nya kecil, paling 2-3 MB udah jadi lagu.
1: Udah cukup banget gitu.
0: Lanjut lagi setelah eranya tape deck, masuklah era radio portable AM/FM.
1: AM/FM.
0: Radio portable ya. Yang mempopulerkan di industri globalnya tuh ada 3. Yang pertama itu Panasonic, baru Sony, baru Sanyo. Gua gak nyangka loh ternyata Sanyo tuh produk global ya. Gua pikir di Indonesia aja.
1: Enggak. Jadi itu tuh sama kayak buat orang mungkin beberapa yang gak tahu, ini bukan elektronik ya, tapi bata.
0: Sepatu.
1: Iya. Itu juga, itu merek mendunia juga, global juga bata itu.
0: Tapi kan karena bata memang bukan merek Indo, yuk.
1: Iya.
0: Ini Sanyo, buat sahabat suara Sanyo yang nonton live TikTok, bukan. Bata itu merek dari Chili.
1: Bata. Sanyo itu juga bukan merek Indonesia, setahu gue tuh. Cuman, ya memang di Indonesia, orang taunya Sanyo itu adalah pompa.
0: Ya, populer banget di Indonesia.
1: Iya, betul.
0: Iya. Jadi banyak banget orang di era itu ngedengerin radio station sebelum adanya internet. Makanya kan ada lagu Internet Kill the
1: Radio. Video. Gue lagi mikir internet apaan lagunya.
0: Bahkan ada band namanya The Internet juga. Mereka promo lagunya lewat radio.
1: Gua nggak tahu tuh ada band internet.
0: Ada namanya The Internet, cari aja.
1: Internet.
0: Oke. Okay. Banyak program interaktif yang lewat radio. Akhirnya banyak orang juga yang suka ngedengerin pakai radio portable ini. Barulah setelah radio, MP3 player guys. MP3 player nih, banyak perusahaan-perusahaan yang ikut bikin, tapi salah satu pionir terbesarnya itu adalah Seihan Information System atau SHS dengan MPMN, lalu disusul dengan Creative Technology. Nah, yang mempopulerkan justru orang-orang IT.
1: Si apa
0: MP3 player
1: ini, iya,
0: anak-anak IT, pengguna komputer,
1: karena selain bisa nyimpan lagu juga bisa nyimpan data. Di situ
0: anak-anak warnet,
1: iya, kalau nggak bawa flash disk bisa pakai MP3 player.
0: Era MP3 downloadnya udah mulai gampang
1: ya,
0: di staffaben.info,
1: LimeWire.
0: Di mana lagi ya, nah, dulu kita
1: tahu kan
0: internet mulai awal ada ngedengerin lagu tuh MySpace,
1: For Share.
0: Ah ya benar.
1: Apalagi
0: Web Trick.
1: Camfro, ah bukan.
0: Omegle. Masa di Camfro. MIRC.
1: Kan bisa denger lagu di situ, emang bisa denger lagu.
0: MP3 player jadi populer karena jauh lebih praktis,
1: ya.
0: Bisa nyimpen ratusan lagu.
1: Betul.
0: Gak perlu kaset, gak perlu CD, filenya semua udah digital.
1: Ya.
0: Paling enggak dengan MP3 player yang 128 MB minimal 50 lagu dapat itu.
1: Iya. Dan itu juga zaman dulu itu karena mereka juga lebih compact, lebih kecil, baterai juga lebih tahan lama. Walaupun masih pakai baterai biasa juga ya, A2 ya, A2 A3 gitu.
0: Udah ada yang versi charging,
1: ada yang charger, ada
0: micro USB.
1: Ada itu micro USB pakai MP3 player mah udah sini-sini banget.
0: Pergi ke matahari malam minggu kan, set bang isi lagu bang 5.000, lagu paling baru apa aja.
1: Nih ada 5.000, tuh
0: 5.000 paket 100 lagu.
1: Ada, tinggal dipilihin aja kita mau lagu apa. Ini bikin folder, tinggal pindahin aja lagunya
0: itu
1: apa.
0: Ya, zaman itu ya, kalau seandainya orang Indonesia udah ngerti royalti, berapa kekayaan musisi-musisi zaman sekarang tuh dari penjualan 5.100 lagu.
1: Sampai sekarang juga masih itu yang diperjuangin.

0: lokal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju,
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

0: kedua di tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin kota Semarang.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: PFM suara-suara warga Indonesia. Dulu ngedengerin lagu pakai apa? Setelah era radio, setelah MP3 player, masuklah perusahaan Amerika ini ke Indonesia dan menjadi salah satu top global
1: Mustang.
0: Ya, bukan mobil,
1: Ford.
0: Mobil. Bukan. Ya, masa ngedengerin lagu doang beli mobil mewah?
1: Tesla.
0: Bukan. iPod klasik
1: Apple.
0: Yoi, dibuat oleh Apple tahun 2001 lewat presentasi ikoniknya Steve Jobs yang bilang di celana jeans itu selalu ada satu kantong kecil yang kita bingung ini gunanya fungsinya apa? Sebenarnya buat apa. Langsung sekarang saya tahu gunanya itu buat apa. Dikeluarinlah dari kantong kecil jeansnya itu, diangkat iPod. Keren. Dengan tagline-nya 1000 songs in your pocket. Scroll wheel-nya sangat nyaman, desainnya juga premium. Plus di tahun itu software-nya udah mereka pikirin benar-benar.
1: Sumpah. Mereka kalo benar-benar nyiapin semuanya.
0: Kalau di iPod kan dia iOS ya. Kalau di iPhone kan dia iOS. Kalau di iPod tuh namanya iTunes.
1: iTunes.
0: Itu betul. iTunes tuh adalah salah satu software buat ngedengerin lagu yang gua nggak tahu deh Steve Jobs kok bisa beyond gitu ya.
1: Cuman
0: pikirannya ya.
1: Yang gua nggak suka sebenarnya dari iTunes itu adalah satu. Itu kenapa gua tidak pernah pakai iTunes gua itu. Salah satunya adalah gua beli album.
0: Ya.
1: Tapi gua nggak bisa dengerin itu album di mana-mana kecuali di situ. So what's the point of me buying if you control everything? Itu kenapa gue gak langganan iTunes lagi. Awalnya gue langganan iTunes, akhirnya Spotify gue bayar untuk subscribe, untuk semuanya gitu.
0: Ya, tapi kan pada akhirnya orang-orang yang memang demen audio akan rela ngeluarin uang buat langganan iTunes. Gak masalah, langganan Spotify gak masalah. Karena memang katanya mereka kualitas suaranya terasa bedanya. Asal memang kalau kita punya earphone yang bagus juga sih. Kalau earphone-nya lo langganan Spotify, lo langganan Apple iTunes, lo pakai iPhone yang pakai earphone yang 10 ribuan ya, butek-butek juga.
1: Tapi pakai speaker Bluetooth connected.
0: Terus ada satu lagi yang ini gue enggak terlalu tahu sih di Indonesia apakah populer ya. Ada namanya Creative Zen.
1: Creative Zen ini kayaknya
0: dibikin sama Creative Technology dari Singapura yang mempopulerkan adalah komunitas audio dan pengguna Windows.
1: Oke.
0: Gua kurang tahu ini Creative Zen, kita skip aja ya.
1: Iya.
0: Nah, ini memang perangkat pendukungnya aja, tapi kita dulu hampir semua orang di Indonesia dulu ngedengerin lagu pakai Winamp.
1: Winamp.
0: Nyeting playlist lah, bedah-bedah equalizer-nya.
1: Asik.
0: Ya kan?
1: Apa sih mau gue gedein
0: Iya,
1: gue tuh ngebetotnya jadi susah.
0: Bukan. Kan ini digital udah. Dulu gue mulai serius mendengarkan musisi itu lewat Winamp yo. Karena mulai ngedengerin satu album Iwan Fals pada waktu itu. Iwan Fals, Jamrud, Slang. Gue ngedengerin semuanya lewat Winamp.
1: Oke. Okay.
0: Dan gue jadi suka banget lagu Umar Bakri gara-gara adanya Winamp ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan enaknya di Winamp tuh dulu bisa banget ditambahin kayak add-on. Gue dulu ada satu favorit add-on gue buat Winamp itu. Ini yo, chord. Gue lupa nama add-onnya tuh apa. Tapi
1: begitu. Kan itu harus connect internet bukan?
0: Enggak harus. Jadi si chordnya ini kayak punya AI sendiri yang analisa lagunya. Nanti kita mau gitaran lagu itu, kita bisa sambil baca chordnya di Winamp-nya itu. Jadi muncul chordnya di bagian detik ini pakai chord apa, keluar tuh di Winamp.
1: Itu harus lagu yang sudah kayak official terdaftar atau semua lagu apa?
0: Semua lagu bisa.
1: Baru tahu gitu.
0: Oh, itu keren banget sih itu sih.
1: Winamp.
0: Zaman itu gue bisa mainin lagu Umar Bakri.
1: Gue coba install Winamp lagi aja.
0: Coba aja. Kan Winamp juga tampilannya meskipun udah nggak lanjut lagi ya, update-update-nya apapun tetap masih oke, enak ditonton.
1: Kayak gitu sih. Iya sih. Dengerin musik, akhirnya sekarang orang kiblatnya sudah berubah tapi tetap semuanya masih dengerin musik juga.
0: Mau sampai kapanpun, mau dibilang apapun, musik akan tetap selalu ada. Bagian seni yang bisa mencurahkan isi hati. Sik aku suka musik. Semuanya suka musik.
1: Sampai tadi tuh udah bagus. Kenapa harus dikasih lagu kayak begitu? Harusnya kayak gitu tuh langsung closing. Orang udah ngangkat nggak tuh ya dijatuhin lagi sama diri dia sendiri.
0: Ini waktunya kita pamit dulu ya sahabat
1: Betul,
0: suara.
1: Betul. Terima kasih buat udah dengerin dari jam 7 juga. Insya Allah kita balik lagi besok Senin. Selamat berakhir pekan, selamat liburan semuanya. Dan kita cabut dulu. Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa. Bye bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: Apalah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster, menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
9: Kita, let's enjoy the ride.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wah, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
14: Teh, tuh teh siapa?
13: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
15: Walah, Ticus. Huh?

0: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bak, es teh cekek 3.

0: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh, jus bang.
0: Si jus.
1: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya.

0: bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu. Pilihanmu.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei 2026, pengguna layanan transportasi Trans Semarang bisa menikmati promo spesial dengan tarif Rp1.000. Promo ini dimulai dari tanggal 6 hingga 31 Mei 2026 dan hanya berlaku khusus untuk buruh atau pekerja. Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menyampaikan bahwa tindakan menggandakan atau fotokopi IKTP berpotensi melanggar aturan. Teguh mengingatkan lembaga dan instansi agar tidak memfotokopi karena untuk membaca KTP elektronik sudah ada alatnya, sehingga tidak lagi perlu difotokopi. Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, mantan komisaris dan ex-dirut PT Sritex Group, kini resmi divonis masing-masing 14 tahun dan 12 tahun penjara. Kedua terdakwa terbukti melakukan rekayasa laporan keuangan untuk mengajukan pinjaman ke 3 bank daerah, serta memanipulasi pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

warga Indonesia. Masih barengan Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan sampai jam 2 siang nanti. Nothing Lasts Forever dari Run yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Dan gak cuma itu, abis ini akan ada

saat gue mau puterin lo lagu-lagu yang bikin happy, bikin hari Jumat kita tuh berasa ringan gitu ya. Karena biasanya hari Jumat kan suka berat banget karena kita badannya tuh udah kesetting karena besok sebenarnya udah libur ya. Dan gak

toksik, cuma pas temen bilang dia tuh sebenarnya orangnya kayak gini, kamu masih keras kepala dan lebih memilih pacar kamu itu, gak salah sih. Gak apa-apa, jalanin aja dulu sampai capek ya. Cuma jangan lama-lama keras kepalanya, kamu bisa kenapa-napa loh nanti ya. Tapi gak cuma lagu itu, akan ada juga lagu dari Hara dengan Tamasya di Angkasa. Lagi-lagi karena ini

dan tuh kayaknya udah mikir besok bangun siang dan goler-goleran di kasur dari pagi sampai sore. Jadi aku akan muterin kamu lagu-lagu yang bikin happy aja. Tapi habis lagu yang satu ini ya.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus.

0: Lesti dan sahabat suara. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja karena masih sampai jam 2 siang. Jadi kalau kamu mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita, karena kita sekarang sambil live TikTok sambil ngobrol-ngobrol. Dan kamu juga bisa lihat keseruan kita kalau misalkan lagi di studio tuh seperti apa. So langsung aja join ke @iswara.network. Tenang aja, aku akan puterin apapun lagu requestan kamu untuk menemani Jumat kita bersama-sama ya sahabat suara. Ditunggu.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta.

indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cio Friska sampai jam 2 siang nanti. Oke sahabat suara, jadi kalau misalkan kamu mau request, boleh banget langsung aja request ke 0816-114-1014 sekaligus ceritain, karena topik kita hari ini adalah mainan atau hobi masa kecil apa yang kalau sekarang kamu ingat lagi, kamu bisa mikir kayak, kok dulu aku bisa suka ya? Langsung aja WhatsApp dan join live TikTok kita di @iswara.network. Ditunggu sahabat suara.
1: Hey, kamu mau main tenis atau padel, tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini, tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang.
2: Iswara.

0: Korasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Wilangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi.
1: Buat warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Tatar Sunda, silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur Nuhun.
2: Hayu Atuwargi, datang dan ramaikan Kirab Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi di Kota Bogor 8 Mei 2026.
0: Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
5: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
4: Iya, karena nah, saking kencangnya, gitu saking kencangnya udah meletet.
5: Baju udah kayak,
4: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
5: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone
4: hanya untuk
5: lebaran ya kan, buat
4: menjelang lebaran,
5: buat
4: betul.
5: Flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
4: Ah, gitu berangkat kan dari situ jadilah topik kita.
5: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lah.
4: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
5: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
4: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
5: Oh iya, mesti rapat ya.
4: Tetap iya. Rapat
6: juga.
4: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
5: Iya.
4: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
6: Iya.
5: Iya.
4: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
7: Enggak mau kelewatan kan?
8: Makanya dengerin terus Suara Seruak
7: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Banyak suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan masih akan ngomongin soal mainan atau hobi masa kecil apa yang sekarang kalau kamu lihat lagi, kamu tuh jadinya mikir, kok dulu bisa suka ya. Dan ini udah seru banget karena udah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Salah satunya dari Andri di Medan. Dia WhatsApp, "Hai Kak. Duh, kalau diinget-inget, dulu gue hobi banget koleksi Tazos hasil hadiah snack. Sampai punya satu album penuh. Sekarang kalau misalkan dipikir-pikir, itu tuh cuma kepingan plastik bunder doang yang kalau misalkan dilempar juga gak jelas arahnya kemana. Tapi kalau dulu rasanya udah kayak megang harta karun paling berharga sekecamatan." Wow. Ada yang ngoleksi Tazos juga gak nih sahabat suara ya? Karena tadi kita juga sambil ngobrol-ngobrol di live TikTok dan mereka salah satunya ngoleksi Tazos juga sama. Kalau misalkan ingat-ingat itu adalah mainan yang seru banget ya. Walaupun kita waktu kecil seru banget main sama teman-teman. Dan kalau misalkan dipikir-pikir sekarang ya buat apa juga ngoleksi Tazos gak sih? Apalagi sampai dan itu bisa jadi alasan kita dulu jajan bila minta uang ke orang tua mau beli snack padahal buat ngumpulin Tazos. Nah sahabat suara, kalau misalkan kamu mau ikutan cerita-cerita juga, boleh banget nih langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain mainan apa yang sempat lo koleksi dan akhirnya menyesal.

warga Indonesia. Dan masih ngomongin soal mainan atau hobi masa kecil apa yang sekarang kalau kamu ingat lagi, kamu jadi mikir, kok dulu gue bisa suka ya. Lagi-lagi aku akan bacain sebuah WhatsApp yang masuk. Ini ada dari Siska di Bandung. Hai kak, aku Siska di Bandung. Sekalian mau titip salam buat seluruh keluarga aku yang ada di Jakarta. Dulu aku mainan BP-BP-an kak, bongkar pasang kertas. Oh relate nih. Karena aku rela gak jajan demi beli baju kertas yang harganya 500 perak. Terus kalau misalkan leher boneka kertasnya patah karena sering ganti baju, aku selotipin sampai tebel banget. Kok bisa ya dulu aku ngerasa kalau itu boneka tercantik sedunia, padahal sekarang liatnya kan cuma kertas tipis doang. Siska, jujur aku juga relate banget lagi. Aku juga, karena ini mainan perempuan ya, di saat laki-laki mainnya yoyo kayu, Beyblade, kita tuh main bongkar pasang kertas. Dan aku paling sedih kalau misalkan aku lagi pegang-pegang itu kertasnya ya, terus hujan, jadinya dia lecek, karena kan itu cuma kertas ya. Dan aku setuju banget ketika kamu bilang, apa namanya, dulu tuh kita nganggap itu ada boneka tercantik seluruh dunia, padahal kalau sekarang dilihat, ya itu cuma kertas. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan itu kesenangan orang-orang kan beda-beda ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan cerita soal mainan kecil apa yang kamu mainin dulu juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain mainan apa yang paling memorable buat kamu waktu kecil dulu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tahu gak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang.
4: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Better kita bikin choco drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
9: Mau.
10: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
10: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood feels good. Choco drink, my mood booster. Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.

0: raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara. Suara warga Indonesia. Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Udah gak zaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.
0: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin, percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, games, piknik, dan DJ party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit skena dan culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat, Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @yamahajateng dan @iswara.smg.
2: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
3: Depan. Oh. Gila, jago banget lawannya.
4: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
3: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
1: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. UH Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya UH Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow UH Cup 2026 di Instagram. See you in court.
2: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Pollux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: satu podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Dari zaman dulu, stasiun Poncol dan Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
4: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga jateng praktik rentenir masih menjadi persoalan serius yang membebani masyarakat kecil di Kabupaten Tegal. Keterbatasan akses pembiayaan membuat sebagian warga, terutama pedagang dan pelaku usaha mikro, terpaksa bergantung pada pinjaman berbunga tinggi yang berisiko memperburuk kondisi ekonomi mereka. Masalah itu mengemuka dalam rapat pleno tim percepatan akses keuangan daerah se-eks Karisedenan Pekalongan kemarin. Pada kegiatan tersebut juga dibahas upaya memperluas akses keuangan dan melindungi masyarakat dari praktik pinjaman ilegal. Di Kabupaten Tegal diberlakukan program kredit berkah sebagai solusi untuk memperluas akses pembiayaan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat. Sekda Kabupaten Tegal Amir Mahmud menuturkan, program ini menjadi langkah konkret Pemda untuk menekan praktik pinjaman ilegal di masyarakat. Program ini bertujuan membantu masyarakat kecil, khususnya pedagang, agar dapat mengakses layanan keuangan perbankan secara mudah dan terjangkau. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng berupaya menunjukkan gaya kepemimpinan responsif dengan mempercepat penanganan infrastruktur hingga ke tingkat lingkungan. Setiap laporan warga kini langsung ditindaklanjuti tanpa menunggu kerusakan berlarut-larut. Salah satu contohnya terlihat pada perbaikan ruas jalan Kolonel RW Sugiarto Kalipancur menuju Gunung Pati. Berawal dari aduan masyarakat terkait kondisi jalan yang membahayakan, perbaikan langsung dilakukan dan rampung dalam waktu singkat pada Selasa kemarin. Tak berhenti di satu titik, pada hari yang sama, Pemkot Semarang juga menggeber perbaikan di 9 ruas jalan lain melalui metode patching. Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan untuk memastikan mobilitas warga tetap aman dan nyaman. Agustina menegaskan pola kerja yang diterapkan saat ini mengedepankan kecepatan respons dan kedekatan dengan masyarakat. Selain fokus pada perbaikan jalan, Pemkot Semarang juga mempercepat penanganan banjir dengan melakukan pengerukan sedimen di sejumlah titik strategis. Beberapa di antara meliputi Sungai Babon, Sungai Tawang Mas, serta kawasan Tanjung Mas dan Meteseh. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Perumbulok Kanwil Jawa Tengah menggelar program edwisata bagi pelajar sebagai upaya mengenalkan ketahanan pangan nasional. Sebanyak 38 siswa SMAN 1 Semarang diajak melihat proses industri pengolahan beras di sentra penggilingan padi Kendal dan di kompleks pergudangan Palebon Semarang. Dalam kegiatan edwisata tersebut, para siswa diajak melihat langsung proses pengolahan beras mulai dari daerah produksi, penerimaan gabah kering panen, proses pengolahan, pengemasan hingga sistem penyimpanan di gudang bulog. Peserta juga dikenalkan pada tata kelola logistik pangan, bagaimana hasil panen diserap dari petani, diolah menjadi beras, disimpan dengan standar tertentu, lalu disalurkan kepada masyarakat saat dibutuhkan. Pemimpin wilayah Perumbulok Jawa Tengah Sri Muniati menjelaskan kegiatan edwisata ini merupakan program serentak dari kantor pusat Bulog yang dilaksanakan seluruh kantor wilayah Bulog di Indonesia. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng peran perempuan Semarang mendunia. Peran perempuan di Semarang kian mendapat pengakuan luas, bahkan hingga level internasional. Ini mencuat dalam peringatan Hari Kartini ke-147 yang digelar Pemkot Semarang melalui upacara di halaman Balai Kota Selasa lalu. Wali Kota Semarang

komunitas. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kiprah sekitar 16.000 kader Posyandu yang secara sukarela menjaga kesehatan masyarakat. Model ini bahkan mendapat apresiasi dari kalangan akademisi California State University.

sekaligus menghadirkan layanan jemput bola melalui program Pakde Semar Jalan-Jalan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan kebijakan ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam pembangunan kota. Program diskon telah berlaku sejak 1 Maret, diperpanjang hingga 31 Mei 2026. Tak hanya itu, Pemkot juga memberikan keringanan berupa penghapusan denda tunggakan PBB untuk periode 2020 hingga 2025.

dilakukan hingga 31 Desember 2026. Agustina menjelaskan periode yang cukup panjang ini diharapkan memberi ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan keringanan pajak secara optimal, baik untuk

pertanian di Kudus. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan kesiapan mereka dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan. Musim tanam kedua yang telah dimulai sejak awal April tetap berjalan di tengah kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim. Petani diharapkan pada tantangan kondisi kering yang diperkirakan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Situasi pada bulan April dinilai masih relatif stabil dan belum menunjukkan dampak signifikan. Memasuki periode Mei hingga Agustus, wilayah Pantura termasuk Kudus diprediksi akan mengalami puncak kemarau. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ketersediaan air irigasi menjadi fokus utama yang terus dipantau.

Liputan mewartakan. Warga Jeteng ambisi PSIS Semarang untuk kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan tidak hanya ditunjukkan dengan rencana perombakan skuad secara besar-besaran, tetapi juga lewat aroma reuni yang kental. Di tengah persiapan menatap kompetisi Championship 2026-2027, jagat media sosial kini diguncang rumor kembalinya sosok ikonik Hari Nur Yulianto dan Septian David Maulana ke pelukan Maheso Jenar. Langkah pulang ke kandang ini diprediksi menjadi bagian dari strategi manajemen untuk mengembalikan kepercayaan tim di Stadion Jatidiri setelah berhasil mengamankan posisi di Liga musim ini. CEO PSIS Semarang

0: setelah di awal musim sempat terseok-seok di dasar klasemen. Laga kontra Kendal Tornado FC di pekan ke-26 yang berakhir kemenangan membuat tim Maison Jenar dipastikan aman. Terkait jajaran kepelatihan, PSIS baru saja mendatangkan pelatih baru yakni Kas Hartadi. Mantan pelatih Sriwijaya FC itu sudah menjalani debutnya saat PSIS menghadapi Kendal Tornado FC. Faris menyebut durasi kontrak Kas Hartadi hanya berjalan 2 bulan. Sejauh ini belum ada keputusan terkait opsi memperpanjang kontrak pelatih senior itu. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Hah?

0: kuenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

masih banyak lagi. Katanya, ini adalah bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei 2026, pengguna layanan transportasi Trans Semarang bisa menikmati promo spesial dengan tarif Rp1.000. Promo ini dimulai dari tanggal 6 hingga 31 Mei 2026 dan hanya berlaku khusus untuk buruh atau pekerja. Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menyampaikan bahwa tindakan menggandakan atau fotokopi IKTP berpotensi melanggar aturan. Teguh mengingatkan lembaga dan instansi agar tidak memfotokopi karena untuk membaca KTP elektronik sudah ada alatnya, sehingga tidak lagi perlu difotokopi. Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, mantan komisaris dan ex-dirut PT Sritex Group, kini resmi divonis masing-masing 14 tahun dan 12 tahun penjara. Kedua terdakwa terbukti melakukan rekayasa laporan keuangan untuk mengajukan pinjaman ke 3 bank daerah, serta memanipulasi pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

Siapa nih yang suka banget belanja tapi mager buat keluar rumah? Tenang, kita bakal spill keseruan acara UMKM Grande 2026 di live TikTok Iswara Semarang. Kita bakal bikin kamu gak betah di rumah dan berangkat langsung ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal, ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 12:30 siang dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus

pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara. Suara warga Indonesia.
3: Good bye. Good bye. Good bye. Good bye.

0: Parkirnya di mana ya?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

ya. Bisa tadi tuh pede banget gitu ya. Terus seketika tuh langsung ikutin awan yang tiba-tiba muncul di depan pandangan mata gitu. Terus langsung tiba-tiba dia kayak berubah gardup gitu ya. Dan aku langsung menurunkan, kok mendung gitu loh sahabat suara, ngerti kan? Jangan-jangan kamu juga lagi ada di satu kawasan yang sama nih, lagi di Bukit Sari juga, di kawasan sini ya, Semarang atas nih kayaknya tadinya sebenarnya cerah sampai dengan 3 menit yang lalu. Tapi ini kayaknya udah mulai, gak tahu apakah karena emang udah sore tuh begini. Cuman gak sih, kayaknya emang dia kayak kerasa lebih agak ada mendungnya dikit ya. Bukan berarti abis ini bakal hujan. Mungkin abis ini kita harus lihat ya BMKG kayak gimana sih. Apakah ada perkiraan hujan atau mungkin ya emang bakal lebih teduh aja ya. Mudah-mudahan diikutin ada angin-angin semeriwing lah ya Semarang ini ya. Mengingat beberapa hari ini tuh kita tuh kayak udah di sauna. Aku gak ngerti, mungkin kalau misalnya di gym center itu kan kebanyakan kan ada saunanya gitu. Mungkin di Semarang gak ada ya. Soalnya udah keluar aja udah langsung kerasa, anget sepanjang jalan ya. Pori-pori itu udah langsung kebuka semua. Wah bener-bener deh Semarang. Tapi di studio Iswara sih adem. Mudah-mudahan tempat kamu lagi adem juga ya. Ya kalau misalnya kita bisa ngatur cuaca sih enak. Pengennya adem aja, gak usah pakai hujan, agak berangin-angin sejuk gitu. Emang ya mode ngaturnya luar biasa ya manusia ini. Apalagi kalau misalnya udah mau weekend, udah mulai ngatur-ngatur banget tuh. Besok kita berangkatnya pagi, sepagi-paginya, sarapannya nanti bawa aja dari rumah. Abis itu nanti di jalan cuma boleh beli kopi doang, supaya nanti gak kelamaan berhenti di jalan. Terus abis itu bla bla bla bla bla bla bla bla. Wah, itinerary-nya udah padet banget besok seharian ya. Ya deh buat kamu yang mungkin lagi siap-siap ya mau on vacation, staycation gitu. Mungkin deket-deket gak jauh-jauh, gak sampai ganti provinsi juga. Cuman kayak harus ada nginep-nginep seharinya biar kerasa vibesnya liburan. Silahkan deh kamu siapin. Kalau aku sih di sini nyiapin lagu aja. Biar sore kamu tuh berasa weekend-nya tuh dapat gitu. Karena kan udah hari Jumat, berarti udah weekend ya. Minggu depan tenang, bakal ada long weekend lagi. Kayaknya orang-orang di bulan Mei ini banyak kerasa senengnya deh, ya gak sih? Mood kamu bagus banget kayaknya di bulan Mei. Benarkah itu? Kalau emang mood kamu bagus ya sore ini, berarti abis ini nanti kita bakal masuk ke gosip atau fakta. Mumpung mood kamu lagi oke. Pasti di suara santai, ditemuin lagi barengan sama aku, Lilian Angie.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Yes, kita sekarang sudah masuk ke gosip atau fakta. Lama ya gak dengerin lagunya Agrikultur. Kayaknya biar semangat nanti aku bakal muterin lagunya deh. Iya, gak apa-apa dong ya. Abis kita dengerin cuma pas bagian gosip. Padahal belum tentu. Siapa tahu bisa aja fakta, ya kan? Bisa aja fakta. Jadi buat kamu yang suka nonton film horor, aku yakin buat penggemar film horor tidak mungkin skip atau melewatkan yang namanya film The Conjuring. Betul. Berarti kamu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya boneka Annabelle. Dia adalah boneka yang bisa dibilang boneka yang paling populer ya. Si Annabelle ini, dia tuh menyeramkan, dia jahat ya. Cara muka aja udah kelihatan gitu loh ya. Kayak ada niat-niat gitu. Padahal kan harusnya kan sebagai benda mati dia gak boro-boro niat ya. Dia

gitu. Ibarat ketawa tuh suaranya gitu. Pernah nggak dengar suara kayak gitu? Oke, jadi buat sore ini di Gosip atau Fakta ya, kamu nggak boleh. Di Gosip atau Fakta itu ada syarat dan ketentuan. Jadi S dan K-nya adalah kamu nggak boleh googling, nggak boleh searching, nggak boleh berselancar untuk mencari jawabannya ya. Tapi harus berdasarkan memori, ingatan atau yang pernah dengar selentingan-selentingan kata teman di sebelah kamu juga boleh. Kita bakal ngebahas sedikit tentang boneka Annabelle. Beberapa waktu terakhir ini ternyata popularitasnya tuh kayak naik lagi gitu. Banyak orang yang tiba-tiba ngobrolin atau ngebahas tentang si Annabelle ini. Padahal dia kan bukan yang baru-baru aja muncul gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tuh jadi kayak dapat spotlight lagi gitu. Gue kenapa ya? Abis makan enak apa tadi ya kalau ngomong sekarang jadi kayak agak belepotan gitu. Nah, boneka Annabelle yang ada di The Conjuring ya, ini pernyataannya bilang begini. Kalau kamu melihat boneka Annabelle yang ada di film The Conjuring, ternyata terinspirasi dari boneka Annabelle yang terbuat dari kain ragdoll. Kain ragdoll itu ibaratnya kayak apa ya, yang lembut gitu ya. Jadi bukan yang dari porselen gitu.

ngeselin. Menurut kamu, pernyataan ini gosip atau fakta? Kalau gosip itu berarti kamu gak setuju. Kalau kamu setuju, pilihnya yang fakta. Ikutan pollingnya di mana? Di @iswara.smg yang ada di Instagram story. Sambil nanti kita cari tahu ya, kenapa sih dia kok naik down lagi? Kenapa kok banyak orang yang tiba-tiba ngomongin dia lagi? Emang ada apa sih, sesuatu yang baru kah dari si Annabelle ini?

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full

0: pilihan kamu selama 1 jam.
1: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Power Geng Push!
4: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Mau!
6: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good. Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei 2026, pengguna layanan transportasi Trans Semarang bisa menikmati promo spesial dengan tarif Rp1.000. Promo ini dimulai dari tanggal 6 hingga 31 Mei 2026 dan hanya berlaku khusus untuk buruh atau pekerja. Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menyampaikan bahwa tindakan menggandakan atau fotokopi IKTP berpotensi melanggar aturan. Teguh mengingatkan lembaga dan instansi agar tidak memfotokopi karena untuk membaca KTP elektronik sudah ada alatnya, sehingga tidak lagi perlu difotokopi. Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, mantan komisaris dan ex-dirut PT Sritex Group, kini resmi divonis masing-masing 14 tahun dan 12 tahun penjara. Kedua terdakwa terbukti melakukan rekayasa laporan keuangan untuk mengajukan pinjaman ke 3 bank daerah, serta memanipulasi pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Karena sekarang udah Jumat sore 4:41 PM ya. Berarti udah masuk weekend sih, ya kan? Banyak yang kalau di hari Sabtu dan Minggu itu libur. Jadi udah mulai bisa nikmatin weekendnya. Ada nih mungkin ya, yang kalau weekend itu pengennya malas-malasan aja. Tapi ya, ini kayaknya harus di absen nih. Yang setiap weekend juga selalu produktif. Bahkan mungkin hari Sabtu dan Minggunya aja diisi sama olahraga, Zumba gitu ya. Atau mungkin cari hiburan buat ngisi weekend. Nah, kalau kamu belum punya plan weekend, mau ngapain? Mendingan sih kamu ikutan acara Smart Friend Fun Run, sahabat suara. Jadi, Smart Friend Fun Run Semarang itu bakal diadain di hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ya, cuman Rp150.000 aja, kamu bisa dapetin jersey running, terus ada medali, bib, sponsor kit, dan kartu perdana Smart Friend. Cara daftarnya juga gampang banget. Kamu tuh tinggal cek aja sosial media @smartfriendworld atau @smartfriendrun. Bisa juga nih, kamu langsung hubungi di nomor 0882 00782 4897. Buruan aja kamu daftar ya, dan jangan sampai deh kamu kehabisan tiket Smart Friend Fun Run Semarang ya, sahabat suara ya. Sayang banget kalau misalnya nanti ternyata kelewat. Makanya aku ingetin kamu terus nih, Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu bos.
4: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Ticus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Ticus lemon, huh? Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Ticus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makan.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah.

SMI Suara Suara Warga Indonesia. Kita masih di gosip atau fakta, dan kita mau lihat ya beberapa fakta tentang si boneka Annabelle. Kenapa dia sekarang lagi naik lagi ya? Ibaratnya tuh kayak naik daun lagi gitu. Jarang ya biasanya begitu. Begitu sesuatu gitu ya, berita apa gitu. Dia lagi disorot banget, lagi dapat spotlight banget. Udah begitu lewat ya udah lewat. Tapi si boneka Annabelle ini justru dia bisa mendapatkan perhatian beberapa kali dan bisa dibilang cukup sering ya. Kayak siklusnya tuh beberapa tahunan gitu loh. Iya, jadi dia tuh kayaknya setiap misalnya Conjuring 1 dulu, ya Conjuring 2, ya rame lagi gitu. Ya memang ya, boneka Annabelle ini selalu menarik untuk dibicarakan. Dan kalau kita lihat di film film The Conjuring, si Annabelle ini termasuk juga di Annabelle ya. Dia ini kan digambarkan sebagai boneka porselen yang menyeramkan gitu. Dia tidak terlihat tersenyum tetapi menyeringai kalau menurut aku yang lihat ya. Banyak orang yang ngelihat itu jadi kayak merinding gitu. Dan kalau misalnya kita ngebahas tentang kisah aslinya, ternyata ceritanya berasal dari dua mahasiswi perawat di Hartford di tahun 1970, yang mana mereka tuh bilang kalau mereka menjadi saksi untuk boneka. Ada satu boneka yang menurut keyakinan mereka itu sering berpindah posisi sendiri. Sampai kemudian mulai muncul tulisan tangan misterius yang kadang dia tuh suka muncul di ruangan yang berbeda ya. Dan karena dirasa cukup mengganggu, seperti rasanya teror gitu, akhirnya kayak dipanggil lah paranormal gitu kan. Dan menurut paranormal yang dipanggil ini bilang kalau dalam

0: tinggal sama teman-teman kamu aja gitu, ya kan? Tetapi ya ada pasangan paranormal terkenal yang bernama Ed Warren dan Lorraine Warren yang bikin cerita ini jadi makin rame lagi tentang si Annabelle. Dimana Ed dan Lorraine Warren ini percaya bahwa sebetulnya yang ada di dalam boneka Annabelle itu bukan roh arwah anak kecil. Oh, berarti boneka biasa aja? Enggak juga. Kalau menurut Ed dan Lorraine Warren, mereka percaya bahwa di dalam boneka Annabelle ini ada entitas jahat ya, yang sedang menyamar. Dia menyamar pura-pura menjadi roh dari anak kecil. Supaya apa? Supaya dipercaya sama manusia gitu. Dan supaya manusia tuh tidak merasa keberadaannya itu mengancam atau membahayakan. Dan inilah kemudian yang menjadi bagian paling terkenal dari legenda Annabelle. Ada nih katanya ya, cerita paling viral. Kemudian kan mulai muncul ya, akhirnya mungkin jadi urban legend juga gitu. Jadi cerita yang paling viral tuh katanya ada nih. Kan si boneka Annabelle-nya dipajang ya di suatu museum. Nah, ada pengunjung museum pada waktu itu, dia tuh ngelihat juga di situ. Dia datang ke museum ini dan dia melihat boneka Annabelle. Dia adalah termasuk orang yang gak percaya ya sama hal-hal kayak gitu. Dan kemudian dia mencoba untuk mengetuk kaca di mana Annabelle ini ditempatkan dalam sebuah kotak kaca. Dia kayak semacam ngejekin, terus kayak yang coba, kalau emang beneran lu gerak dong gitu. Terus dia mengejek si boneka Annabelle ini. Dan setelah dia pulang, dikabarkan bahwa si orang yang mengejek dan memberikan tantangan ke boneka Annabelle ini katanya mengalami kecelakaan motor yang fatal. Tapi sebenarnya cerita ini juga gak pernah benar-benar terverifikasi penuh ya. Tapi bagaimanapun juga orang tuh kayaknya emang udah kadung seneng sih ya sama cerita-cerita yang seperti ini, yang bikin bergidik, merinding gitu ya kan, goosebumps gitu. Ya udah, mau percaya gak percaya, verified atau enggak, pokoknya sebarin aja terus gitu. Sampai akhirnya udah puluhan tahun cerita ini menjadi urban legend dari paranormal yang paling terkenal tentang Annabelle, bahwa siapapun yang mengejek Annabelle akan mendapatkan atau merasakan akibatnya. Jadi di musim Warren dulu, Annabelle ini ternyata ya disimpan, sempat disimpan dalam kotak kayu khusus. Jadi kotak kayunya ini tertutup, bahkan di situ ditempelkan doa khusus dan ada tulisan warning, positively don't open. Ini adalah salah satu alasan visual Annabelle kemudian menjadi ikonik banget, sahabat suara. Bahkan saking ramenya beberapa tahun lalu nih, kamu inget gak sih di internet tuh sampai panik orang-orang gara-gara ada rumor Annabelle kabur guys, Annabelle hilang dari museum gitu. Tahu deh, kamu termasuk yang nyariin apa enggak? Dan ternyata tuh cuma rumor aja di TikTok. Tapi emang lucunya nih, buat orang-orang yang akhirnya berusaha ya, mungkin dalam tanda kutip menghidupkan karakter Annabelle yang mereka lihat secara visual di film, itu kemudian bikin mereka jadi langsung panik ya. Para netizen kemudian ikut panik berjamaah gitu. Bahkan banyak juga yang bikin meme, dan tetap aja ada yang bercanda sih gitu ya, tentang kaburnya si Annabelle ini. Kemana kemungkinan dia kabur gitu. Itu jadi bener-bener wah rame sih, sempet ya. Nah, kenapa sih kalau ditanya ya, orang-orang kok tertarik banget sama Annabelle? Ternyata ya, walaupun menyeramkan karakter dari Annabelle ini, secara psikologis dipercaya bahwa Annabelle ini bisa, atau karakternya itu bisa menyentuh beberapa ketakutan manusia. Dan manusia itu sebenarnya suka ya, suka merasa seperti itu. Dia itu adalah boneka yang mirip manusia tetapi tidak hidup. Jadi ini sebutannya adalah Uncanny Valley. Dan pada saat melihat yang seperti itu, otak manusia tuh ibaratnya kayak, ini kan harusnya hidup ya, tapi kan enggak ya, gitu. That's why kenapa ketika mungkin sudut mata kamu suatu saat ya, kalau kamu punya beberapa boneka di rumah, sudut matamu menangkap. Kayaknya ada yang gerak deh dari itu kumpulan boneka tuh. Yang mana ya tadi ya? Gitu. Sounds creepy, right? Kayak serem gitu, ya. Tapi bukan berarti itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi ya. Mungkin ketika sudut mata kamu menangkap bayangan bergerak dari sekumpulan benda, ya. Bisa jadi nih sahabat suara, kamu sedang merasa sangat lelah. Otot-otot dan syarafmu tuh butuh diistirahatkan. Bisa jadi seperti itu karena kebanyakan juga memang hal ini dialami sama orang-orang yang mengalami kelelahan. Nah, biasanya kalau Jumat begini nih udah mulai tuh hal-hal begitu terjadi ya. Mungkin karena kamu memang butuh istirahat. Begitu. Nah, kalau benda biasa aja serem ya. Terus berarti apa aja bisa jadi serem dong? Kan Annabelle boneka aja gitu sebenarnya. Tetapi ya mungkin karena manusia kemudian suka ya dengan mengait-ngaitkan yang namanya kutukan, bisa berpindah tempat padahal seharusnya dia tidak hidup ya. Atau mungkin sesuatu aturan yang melarang melakukan sesuatu justru semakin menarik untuk dilanggar. Nah, itulah kayak misalnya do not open. Wah, kenapa nih kok gua enggak boleh buka? Buka ah. Yes, terus juga ya fakta yang lainnya tentang Annabelle, ternyata boneka aslinya memang betul tidak menyeramkan sama sekali. Di film itu ya, di film Annabelle maupun The Conjuring, si Annabelle ini kan kelihatannya serem. Sedangkan untuk boneka aslinya sendiri, dia memang terbuat dari boneka kain Raggedy Ann atau Rag Ann ya. Yang bisa dibilang malah wajahnya tuh lucu sebenarnya. Lucu, gak ada serem-seremnya. Terlihat sangat ramah dan huggable ya. Mirip mainan anak biasa dan enak buat dipeluk karena memang sangat lembut dan halus. Justru karena dia tidak terlihat mengancam, tetapi kok dia bisa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh boneka. That's why kenapa hal ini membuat si boneka Annabelle menjadi terlihat semakin menyeramkan dan bikin merinding. Ya kan? Iya kan? Ya begitu ya. Jadi kalau misalnya ada pernyataan yang bilang nih, di film Conjuring itu kan terbuat dari porselen, padahal boneka aslinya itu terbuat dari rag and kain yang lembut, yang halus. Nah, ini adalah sebuah fakta. Dan selamat ya buat 100% nih sahabat suara yang memilih fakta. Jadi gak ada yang kegocek, bener-bener nih pada penyuka film horor. Dan berarti bukan cuma sekedar nonton film Conjuring atau Annabelle, tapi juga mungkin udah cari tahu ya tentang fakta-fakta yang kemudian menginspirasi dibuatnya film ini.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
1: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
2: Saya Duta.
1: Shellon Seven.
2: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
1: What else?
3: Saya Piu, tuan.
1: Piu Padi dong pasti.
3: Piu Dipai, tuan.
1: What else?
2: YouTuber.
4: Saya Ariel, tuan.
1: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
5: Tuan muda, 2000 Music Today.

FMI suara-suara warga Indonesia. Yes, kita udah di jam 5-an ya. Bahkan udah hampir 5.15 nih waktu Indonesia Barat. Tetapi ya walaupun di luar itu gelap, kayak tadi aku di awal-awal bilang, apakah nanti bakal turun hujan? Sepertinya sih harapannya enggak ya, karena kan banyak orang yang mungkin punya rencana abis ini mau jalan-jalan ya, kota-kota dulu deh sebelum besok keluar kota gitu. Sepertinya kalaupun bakal turun hujan, ini enggak semua wilayah di kota Semarang, dan intensitasnya juga sepertinya enggak, bukan yang deres, bukan yang kenceng gitu ya. Expectednya itu di sekitar jam 9 malam. Cuman di waktu itu aja, kalau sekarang masih aman, belum tentu juga nanti di jam 9 bakal turun hujan. Tapi lebih baik untuk kamu prepare sih, kalau emang kamu ada rencana buat bepergian, begitu. Bukankah well prepare lebih baik ya? Daripada enggak ya?

0: Ya, di kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Udah gak zaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.

0: lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
0: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Udah gak zaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, bus edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.

kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, games, piknik, dan DJ party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit skena dan culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat, Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Ayo salat maghriban dulu ya, sahabat suara yang punya kewajiban nih, sebelum nanti akhirnya kamu pergi deh gitu. Oh iya, lupa. Balik lagi kan, udah pakai sepatu. Iya. Sebentar ya, diluangin ya, baru deh nanti abis itu pergi, kan lebih tenang pasti ya. Begitu, karena emang orang-orang tuh kayak udah siap banget nih buat weekend gitu. Tapi sebelum weekend, mungkin banyak yang emang harus kamu siapin juga ya, termasuk seperti cemilan, jajanan gitu. Lumayan ya buat di rumah nemenin kamu weekendan gitu kan. Dan biar beli jajanan yang gak boncos nih ya, mendingan kamu belanja di Alfamidi. Karena lagi ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi. Weekend ini kamu bisa nih belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada 2 pieces ice cream dengan harga Rp15.000. Terus juga ada Soy Joy All Varian 30 gram dengan harga Rp9.900. Fuzo Kuaci 140 gram dengan harga Rp14.500. Terus buat yang aus ya, Alfamidi Air Mineral 600 ml dengan harga Rp2.500. UC 1000 All Varian 140 ml dengan harga Rp6.900. Alfamidi Facial Tissue 700 gram dengan harga Rp29.900. Head and Shoulders Shampoo All Varian 160 ml dengan harga Rp24.500. Dan masih banyak lagi. Pokoknya kamu pilih sendiri deh makanya ya. Untuk promo JSM ini berlaku dari tanggal 8 sampai 10 Mei 2026. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kamu borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Asik. Tumben olahraga.
3: Bukan olahraga, tapi olah rasa.
2: Olah rasa apaan sih? Olahraga itu jelas-jelas lagunya juga.
3: Ini loh, gue lagi dengerin olah rasa.
2: Oh, ternyata dengerin olah rasa sambil olahraga.
3: Kok

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Udah jam 6 lebih ya. Pantas di luar tuh udah gelap gitu. Tapi aku ngerasa kayaknya orang-orang nih kayak apa agak telat ya. Telat buat yang udah janjian gitu kali ya. Mungkin janjiannya tadi jam 6 kurang 5. Ada gak sih orang-orang yang kalau janjian tuh gak pas? Biasanya tuh kayak misalnya gini, kita nanti ketemu, biasanya kan orang kalau janjian tuh kita ketemu jam 6 sore ya gitu. Atau ada orang yang ketemu nanti jam 8 malam ya. Ada gak sih orang yang ngajak ketemuan tuh gini, nanti kita kumpulnya di sini tuh jam 19 lebih 52 menit. Biar apa ya? Biar apa gak tahu deh. Makanya tadi kelihatan ada beberapa orang yang terburu-buru ya, sepertinya di jalan mungkin karena janjiannya udah kelewat beberapa menit. Tetap hati-hati ya buat kamu yang lagi di jalan, lagi dengerin. Sekarang kita udah masuk Olah Rasa nih. Oke, walaupun hari ini kita kayaknya gak live TikTok ya sahabat suara, tapi tetap dong kita bakal ngebahas sesuatu fenomena yang akhir-akhir ini terjadi dan membuat banyak sekali para pemikir dunia. Kita menyebutnya sebagai scientist mungkin ya. Ada nih para ilmuwan dalam bidang medis, terus juga seperti psychological scientist gitu. Beberapa di antaranya yang semakin kesini semakin merasa deg-degan ya, melihat bagaimana berubah atau bergesernya cara berpikir, terus juga aktivitas manusia, kebiasaan-kebiasaan yang dulu dilakukan gitu. Hal-hal yang mungkin sampai dengan beberapa tahun yang lalu itu masih dilakukan secara analog ya. Aktivitas analog itu bisa meliputi berbagai aktivitas fisik tanpa layar, seperti misalnya yang tidak melibatkan gadget gitu ya. Misalnya main board game ya. Terus permainan-permainan analog itu seperti misalnya permainan tradisional. Terus kegiatan analog itu seperti misalnya menulis puisi dengan menggunakan tulisan tangan, atau menulis lirik lagu dengan tulisan tangan, ngegenjreng gitar untuk cari nada demi nada, kunci demi kunci gitu, atau memakai piano kamu tanpa menggunakan atau tidak mengandalkan kegiatan yang ada di dunia digital. Terus juga main kasti, main gobak sodor, udah kayak 17-an. Iya dong, kan gak cuma 17-an doang kita main begitu. Main hula hoop ya, ih bagus loh. Pinggangnya bisa kecil, katanya pengen punya pinggang ukurannya tuh sekeping CD. Iya, terus juga mungkin kalau misalnya kamu suka kegiatan fotografi ya, misalnya mulai hunting foto gitu, berkebun, mempelajari bunga-bungaan, tanaman, melukis atau merajut, asah, bikin craft ya, pokoknya kegiatan-kegiatan crafting ya, berkarya atau membuat seni, karya seni gitu dengan menggunakan tangan kita ya, handicraft gitu kan. Terus menonton film enggak analog ya, kan melibatkan layar. Oke, berarti dengerin piringan hitam, nah itu juga masuk kategori, atau berinteraksi sosial secara langsung di real life, banyak follower di sosial media ya kan. Tapi kalau di real life-nya seberapa intensi atau seberapa dalam, apakah kehidupan nyata kita, pertemanan kamu nih sahabat suara, sedalam hubunganmu yang intens dengan teman-teman sosial mediamu? Nah ini juga fenomena yang menarik banget ya dalam dunia psikologi. Akhir-akhir ini tuh semakin ternyata bertolak belakang ya, kebanyakan yang ditemui gitu. Banyak orang yang kemudian merasa kesepian atau mengalami loneliness. Karena apa? Karena ketika mereka mencari kedalaman ya, kedalaman dalam sebuah hubungan sosial itu ternyata gak didapat. Justru banyak orang merasa hubungannya itu kok dangkal ya, gak bener-bener deket dengan siapapun.
Jadi ketika timpal-timpalan komen sama stranger yang nggak saling follow, seru-seru aja tapi di sosial media, di real life-nya gimana? Ternyata mengalami kesepian secara emosional gitu. Hal-hal ini memang semakin banyak ditemui ketika seseorang itu berada dalam dunia digital, kemudian juga mungkin semakin mengandalkan AI gitu ya. Dikit-dikit AI yang suruh ngerangkum, bikin review, pakainya AI juga. Apalagi mau bikin speech ya, sebagai ketua panitia AI, pakainya ChatGPT ya kan? Atau pakainya apa tuh kamu biasanya? Pakai cloud mungkin, pakai Gemini gitu misalnya, ya kan? Sekarang aku mau nanyain deh sama kamu. Ini kan karena nggak tahu ya, mungkin salah satu pemicunya adalah kemarin itu dari Uni Eropa bilang bahwa, nggak tahu apakah itu ada sedikit hubungan atau cukup berimpact gitu, karena di 2027 nanti pengen mencoba untuk mengembalikan beberapa hal yang bisa dilakukan sendiri misalnya gitu ya. Terus juga ingin mengembalikan beberapa aktivitas analog supaya manusia itu tetap berdaya gitu. Nah, kalau kita ngebahas tentang aktivitas analog, aktivitas fisik tanpa layar, tidak melibatkan dunia digital, internet, AI, kecerdasan buatan, kira-kira nih, kira-kira aktivitas menyenangkan apa yang pengen kamu lakukan? Mungkin udah lama banget gak kamu lakukan tuh sahabat suara. Boleh kamu share di sini. Kali aja ngelukis, bikin sketsa. Uhuy. Bukan spontan. Atau mungkin nulis lagu. Atau mungkin crafting, ngerajut, nyulam misalnya ya. Atau mandiin hewan peliharaan kamu. Udah lama tuh, makanya udah mulai dekil ya. Peliharaan kamu, coba kasih tahu di 0811 2700902 lewat WhatsApp boleh, mau lewat Instagram, ayo nanti aku bakal bacain juga di @iswara.smg. Kasih tahu aktivitas analog yang kira-kira nih pengen kamu lakukan itu apa.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Yang belum sharing boleh ya, aku ditunggu share-nya di 0811 2700902 di WhatsApp, atau boleh juga di Instagram @iswara.smg, karena kita lagi ngebahas tentang aktivitas analog begitu, yang mungkin udah banyak sekarang ini kayak nanti aja deh. Oke, enggak dulu gitu. Masih ada waktu kok. Tapi pada akhirnya lama-lama kayak mulai ditinggalkan. Karena kita tanpa sadar lebih banyak melakukan aktivitas digital di depan layar, entah itu layar handphone atau mungkin layar laptop, layar tab gitu ya, atau mungkin PC. Terus juga banyak dalam kehidupan kita, entah itu dalam pekerjaan, bikin tugas-tugas, yang akhirnya juga sedikit banyak lebih mengandalkan AI buat bikin rangkuman. Terus abis itu scrolling. Ada tuh istilah doom scrolling ya. Jadi kayak cepet banget gitu kita berpindah dari satu postingan ke postingan yang lain gitu kan. Bener-bener gerak-gerak-gerakin, naik turun. Jadi kecanduan nih ya untuk cari tahu update info apa sih gitu. Ini ada orang yang lagi bikin masalah apa sih di luar sana gitu. Dan tanpa sadar ternyata ini adalah merupakan sebuah bentuk apa ya, aktivitas yang cukup nagih ya sahabat suara ya. Ada fenomena di mana orang tuh kemudian merasa kayak harus ya dalam tanda kutip membaca berita-berita yang negatif, dan akhirnya gak bisa berhenti, gak bisa lepas dari itu. Kayak kita belum sempat ngefilter nih, tapi ternyata otak kita udah nyantol duluan gitu. Mata kita udah nyantol duluan sama satu berita yang negatif lagi. Nanti scroll berhenti di berita yang negatif lagi gitu. Entah itu tentang perang atau mungkin hal-hal yang berbau kriminal gitu ya. Terus juga bencana, konflik, apalagi teori konspirasi, misalnya drama sosial, drama selebritas gitu. Sebetulnya tahu gak sih, ketika kita itu scrolling ya, terus berhenti nih di berita-berita semacam ini, terus begitu udah selesai baca, kita scroll lagi, berhenti lagi di berita.

mencari update baru, ya kan? Terus juga doom scrolling ini berkaitan dengan selain kecemasan bisa membuat seseorang kemudian mengalami gangguan tidur. Susah gitu buat tidur. Karena mungkin otaknya berisik ya. Semakin orang-orang di sekelilingnya udah pada tidur, jadi makin kepikiran sama beberapa hal ya. Yang tadi mungkin itu kenapa ya orang bisa gitu ya? Kok orang bisa pada jahat-jahat banget ya? Itu terus tadi kalau misalnya bencana kayak gitu kira-kira mereka sekarang kabarnya gimana ya gitu. Banyak banget yang dipikirin ya. Akhirnya mengalami apa? Gangguan tidur. Dan tanpa sadar, pengalaman negatif yang dirasakan oleh orang lain yang bisa dibilang tuh menumpuk dengan banyak ya di pikiran kita. Kalau secukupnya mungkin okay, fine. Ini bisa jadi warning buat kita lebih berhati-hati. Misalnya ada ya penipuan dengan cara seperti itu. Wah kasihan ya korbannya, kita berarti harus lebih berhati-hati nih gitu. Ternyata ada modus baru ya gitu. Tapi kalau kita terus-menerus terpapar dengan hal-hal itu, bukan gak mungkin seseorang bisa ngalamin yang namanya kelelahan mental nih sahabat suara. Bisa juga ya ketika kita nih ngalamin lelah membaca atau melihat ya fenomena-fenomena yang seperti ini, kejadian-kejadian negatif gitu dari cerita-cerita orang yang mengalami gitu ya. Setelah kita mengalami kelelahan mental, mungkin juga kita kayak ngerasa, aduh ya ampun, kok hidup ternyata gak aman banget ya buat dijalanin gitu. Apakah berarti seseorang yang berpikir seperti itu lagi kena masalah? Belum tentu. Bisa jadi mungkin karena terpapar dengan berita-berita yang isinya emang negatif semua. Dan itu ditumpuk dalam satu file, dalam satu folder di otak kita yang akhirnya memicu tuh tadi gejala kecemasan, ya bahkan bisa membuat seseorang mulai menunjukkan gejala-gejala depresi. Harusnya enggak ya. Jadi sebaiknya memang diimbangi dengan hal-hal yang positif juga. Kalau misalnya kita lagi bersosial media, nonton sesuatu, baca sesuatu, di tongkrongan juga nih, ada baiknya gak cuma ngebahas atau update-nya itu adalah tentang hal-hal yang negatif, tetapi juga yang seru-seru apa sih gitu, yang lagi rame apa sih, rame dalam hal yang positif gitu ya, yang enak buat diikutin, yang seru, yang kayaknya keren gitu. Itu kayaknya juga penting ya untuk bisa melakukan secara imbang. Nah takutnya lagi nih, ketika otak kita nagih ya meminta sesuatu yang negatif ini, sampai di level zombie scrolling. Zombie scrolling ini ketika seseorang tanpa sadar dia scroll sendiri. Ini udah ekstrim banget sih. Buka HP tanpa tujuan, secara otomatis jarinya gerak sendiri buat scroll. Bahkan kadang gak inget ya yang tadi dilihat apa, tapi kita gak sadar bahwa ternyata otak kita menyimpan dalam memori. Ini udah kayak autopilot mental ya mungkin ya, modenya gitu. Kenapa fenomena ini bisa muncul? Karena algoritma itu terus memberikan stimulus. Ketika kamu berhenti selama beberapa waktu dalam satu, let's say misalnya di IG, kamu berhenti dalam beberapa waktu untuk melihat sebuah reels misalnya gitu. Ini juga terjadi di sosial media yang lain. Nah pada saat itu biasanya algoritma bakal ngebaca nih, oh interestnya si Angie nih berarti dalam hal A nih gitu. Misalnya hal negatif apa misalnya ya, ada orang jahat bener nih gitu, pacaran sama dua orang dalam waktu bersamaan gitu. Kan berhenti ngeliat, wah kok tega banget sih ini orang gitu ya, nipu pacarnya, dikira si pacar dia diselingkuhin, ternyata dia selingkuhannya gitu. Tanpa sadar kita sudah mengajak algoritma ini untuk membaca interest kita. Dan kemudian ketika kamu scroll lagi, ya udah nemunya berita itu lagi, yang semacam itu, semacam itu, semacam itu lagi gitu. Tanpa sadar, kita cuma duduk diam aja, kita capek loh sahabat suara. Tapi yang dilakukan tetap lanjut scrolling. That's why kenapa disebut sebagai zombie scrolling ya. Dan selain itu ada lagi nih fenomena-fenomena lain yang sekarang ini lagi dirasain banyak orang. Tadi tuh udah kebaca sama algoritma ya. Akhirnya muncul ada istilah yang namanya algorithmic burnout. Fenomena ketika seseorang tuh lelah secara emosional ketika dikendalikan oleh algoritma. Kamu ngerasa nih

ngertiin kamu banget ya. Dia nyariin sesuatu yang memang bisa memberikan kamu asupan kabar, update berita. Tanpa sadar, timeline kamu tuh penuh sama hal-hal random yang sebenarnya kamu gak tahu pun gak apa-apa. Tetapi bikin kamu, ketika kamu tahu, itu bikin kamu jadi kepikiran banget gitu. Terus juga mungkin tren yang berubah terlalu cepat di saat kamu baru mau ngikutin yang A, ternyata udah moving ke yang B. Ada lagi nih influencer yang ternyata tanpa sadar dia menciptakan sebuah tren baru, kita harus langsung moving lagi ke yang C gitu. Dan adanya tekanan seolah-olah kita harus terus update, harus selalu in dengan yang baru. Nah, yang bikin capek itu apa? Ketika kita baru mau into, ternyata ketinggalan. Pada saat kita merasa tertinggal internet, muncul lagi rasa cemas. Aduh, kenapa ya kok aku orangnya gak update banget ya gitu. Capek akhirnya. Tanpa sadar, rasa lelah itu muncul padahal kita belum kontak sosial di dunia nyata loh, sahabat suara. Ya udah, kalau gitu malam ini kita mau bahas ya tentang aktivitas analog nih, tanpa layar, yang bisa kamu lakukan, yang kayaknya menyenangkan gitu. Enaknya ngapain?

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya.

pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye.

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Bebski kayaknya udah cemas. Tau-tau dia muncul. Ya ampun. Aku mungkin lagi keasikan ya. Keasikan melakukan aktivitas analog. Cie. Sebenarnya hal ini aku lakukan bukan karena mulai rame orang-orang menggalakkan lagi yang namanya aktivitas analog, tapi emang kesadaran dari diri sendiri aja supaya hidup itu bisa lebih seimbang gitu. Jadi biasanya aktivitas analog atau tanpa layar yang aku lakukan, entah di rumah atau di studio, di sela-sela waktu siaran atau setelah siaran gitu ya, itu aku lakukan untuk ya, satu, melatih otak ya kan, biar moncer aja, biar bisa muda terus gitu otaknya. Kalau kulit mau muda terus kayaknya harus perawatan. Tapi otak buat muda terus, kita mau perawatan di mana? Ya dengan melakukan kegiatan-kegiatan analog ya. Ini aku lakukan ketika handphone lagi dicas. Lumayan loh sejam ya, sejam kita ngecas handphone. Jangan dipakai mainan atau kita scroll, tapi mulailah tegas pada diri sendiri untuk mengganti waktu yang ada atau mengisi waktu yang ada pada saat handphone kamu di charge itu dengan kegiatan analog yang bermanfaat. Tetapi syaratnya yang lain adalah kamu harus suka melakukannya. Jadi jangan sampai nih kegiatan analog yang kamu lakukan itu justru bikin kamu ngerasa tertekan, kayak seolah-olah dipaksa gitu ya. Gak boleh. Gak boleh, justru nanti kecemasannya double-double dong. Udah ngelihat di sosmed beritanya serem-serem, overthinking ya kan. Terus abis itu ngelakuin hal yang kamu gak suka, tertekan, stres. Jangan, lakukanlah hal yang kamu suka. Kalau aku sih sukanya handcrafting. Entah itu bikin pebble craft ya, atau mungkin bikin apa lagi ya biasanya, ganci, sekarang lagi sering ganci dari tali-talian ya. Ini aku habis beli beberapa warna lainnya yang lucu-lucu banget. Online juga banyak kok. Nah, online dimanfaatin buat belanja bahan-bahan. Terus habis itu kita crafting jadi sesuatu. Aku suka melakukan itu dan aku nyaman. Satu jam gak kerasa kok sahabat suara ya. Tetapi ternyata dengan melakukan aktivitas analog seperti itu, banyak loh manfaatnya. Seriusan, banyak manfaatnya untuk diri kita nih ya. Karena ternyata bisa mengurangi kita kemudian mengalami namanya doom scrolling itu tadi. Doom scrolling akhirnya terpapar berita-berita yang negatif ya. Secara langsung kemudian menenangkan pikiran kita juga. Kita gak jadi OVT gitu ya sama masalah orang lain gitu. Terus meningkatkan fungsi otak. Akhirnya otak kita ini benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Gak dimanja, leleh-leleh doang gitu. Nah kalau aku tadi suka melakukan itu, tapi ternyata banyak kok aktivitas analog yang juga bermanfaat dan bisa kamu lakukan. Siapa tahu kamu suka. Kalau dari mana kita bisa tahu kita punya minat atau interest terhadap sesuatu, harus dicoba. Ya, harus dicoba. Minat dan bakat itu menurutku dua hal yang punya kesamaan. Yaitu adalah kamu akan tahu kesukaan dan bakatmu kalau kamu mencoba melakukannya. Kamu suka nggak? Nyaman nggak? Sama, kamu juga bakal menemukan bakatmu kalau kamu sudah mencobanya. Kalau belum pernah mencoba, bagaimana kamu tahu kamu punya bakat dalam hal itu gitu. Seperti misalnya interest itu berhubungan dengan sesuatu yang mungkin tidak mengubah sesuatu ya. Baca buku gitu. Oh ternyata aku menikmati ya membaca buku. Buku pun ternyata punya banyak genre. Sama seperti musik, film, atau series yang kamu tonton gitu. Baca buku secara fisik ya, koran atau mungkin majalah fisik, ternyata bisa sangat membantu kita fokus dan kemudian melepaskan diri dari gangguan notifikasi digital. Perbedaannya apa? Satu, aktivitas untuk membalik kertas ya, itu sesuatu yang membuat kita memiliki kedekatan ternyata dengan si buku ini. Dari aromanya, warnanya, teksturnya, dari si kertas, font yang dipakai, warna font yang dipakai, warna kertas yang dipakai.
pengaruh itu menurut aku. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya notifikasi nggak mungkin muncul, karena nggak ada tuh namanya notifikasi muncul di buku fisik ya, kecuali kalau kamu bacanya e-book. Kamu lagi baca e-book muncul notif ting ting ting ting ting ting ting ting ting p. Itu pasti teman kamu gen alpha ya. Sukanya p gitu. Apalagi menulis jurnal atau kayak bikin diary. Orang-orang zaman dulu nyebutnya diary ya, dear diary gitu. Kalau orang-orang sekarang menyebutnya sebagai journaling ya. Menulis tangan akan meningkatkan kreativitas dan membantu proses perekaman dalam otak kita. Karena setiap huruf yang kita torehkan dengan tangan kita atau jari jemari kita itu memiliki bentuk yang khusus, memiliki ciri yang berbeda dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Tentunya juga bisa membantu untuk memproses emosi. Kita bisa rilis di situ, kita bisa relief di situ. Menggambar atau mungkin doodling gitu. Jadi kamu gambar secara manual. Ini bisa banget membantu untuk kamu menenangkan pikiran atau bahkan merangsang kreativitas, mendapatkan ide baru, ya, mewarnai mungkin. Aduh, aku nggak bisa gambar, tapi aku suka melihat warna, berbagai macam warna berpadu dalam satu gambar, dan aku suka dengan warna-warna yang warm mungkin, atau mungkin kamu lebih suka warna-warna cerah. Nah, kesukaanmu terhadap warna yang dipadu-padan itu bisa membantu untuk mengurangi kecemasan dan juga memberikan efek meditatif. Terutama setelah hasilnya jadi, kamu akan melihat, kamu akan merasa tenang, kamu akan merasa nyaman dengan hasil yang kamu buat. Ya, masih ada sih yang lain lagi. Kalau tadi itu adalah tentang literasi dan juga kreativitas. Nanti aku bakal share abis ini. Kalau kamu, kira-kira apa nih aktivitas analog ya, atau aktivitas fisik tanpa layar yang kayaknya kamu suka deh untuk kamu lakukan?

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: Kodu FMI, suara suara warga Indonesia. Kalau kamu buka ya di mesin pencarian Google nih, aktivitas analog gitu ya, nanti bakal muncul banyak banget di situ. Ada beberapa tips ya untuk bagaimana sih caranya mudah, secara mudah untuk bisa kembali ke analog ketika kita hidup di dunia digital. Terus juga kenikmatan apa sih yang bakal kamu dapatkan ketika kamu hidup analog gitu ya. 8 cara untuk melepaskan diri gitu dari dunia digital. Terus keterampilan apa yang bisa kamu pelajari. Ada juga tren gaya hidup analog ya. Ini tuh emang bener-bener lagi rame banget sekarang. Dan menurutku sesuatu, selain ini sesuatu yang penting, tetapi juga aku senang bagaimana kita sebagai manusia yang sekarang ini sudah semakin banyak terbantu dengan internet ya, kemajuan teknologi, dengan AI gitu. Ternyata enggak, banyak kok orang-orang yang tidak terlena dengan itu dan tidak mau semakin terlena dengan itu, karena mungkin sudah merasakan bahwa ini sinyalnya kayaknya kurang baik nih, bahaya nih buat kesehatan mental. Terus juga tidur jadi gak nyenyak, ngerasa lebih capek padahal tidak banyak bergerak gitu ya. Akhirnya apa sih yang bisa kita lakukan supaya kesehatan kita tuh bisa imbang lagi nih, fisik, mental juga. Oh, mungkin walaupun kita hidup di era digital, tetap ada loh aktivitas digital yang bisa kita lakukan. Kalau tadi misalnya aktivitas analog ya, dalam hal literasi, kreativitas. Nah, buat kamu yang suka crafting ya, bisa nih mulai mencari tahu daripada beli jadi. Kamu bakal ngerasain lebih seru me time kamu melakukan hal-hal yang bisa kamu lakukan dengan tangan. Karena apa? Itu bakal memancing kreativitas banget sih, sahabat suara. Sambil nih, kalau yang aku rasain ya, ketika aku lagi crafting, itu tuh bisa tiba-tiba pikirannya kemana gitu. Oh ya, setengah bengong, tapi kita ngerjain sesuatu. Muncul tiba-tiba ide, warna ini sama ini kayaknya lucu kalau dibikin ini deh. Kayaknya lucu, aku punya ornamen manik-manik ini deh, aku tambahin buat roknya gitu. Bentar, ini kayaknya mukanya lucu kalau agak dibikin tengil. Terus habis itu, beli ini spidol permanen ya, yang painting spidol warna-warni gitu, yang bisa dinempel di all purpose ya, di segala permukaan tuh bisa nempel secara permanen. Terus juga jadi semakin gemes, semakin terpancing untuk membuat sesuatu yang baru. Dan ini lumayan banget membantu untuk handphone kamu akhirnya gak demam. Karena seringkali kita tuh nge-push handphone kita even itu lagi di charge ya kan. Kasian dong handphonenya, nanti kamu harus sering-sering beli handphone gara-gara baterainya ngedrain. Banyak-banyak, merajut mungkin, menyulam ya. Ini adalah aktivitas repetitif yang bisa meningkatkan fokus nih. Terus juga ngasih kepuasan tersendiri pada saat karya itu selesai dikerjakan. Kalau melihat yang namanya rajutan atau sulaman, jangan ngelihat dari baliknya. Kamu bakal melihat banyak benang seliweran di situ dan tidak berbentuk ya. Tetapi lihatlah dari depan. Di situ kamu akan melihat keindahannya. Ada juga kegiatan memasak. Bebas sih mau masak apa, entah itu masak makanan rumahan, menu rumahan, atau mungkin bikin pastry, bikin kue, ya kue basah, kue kering, atau memasak apapun yang kamu suka, mengolah sesuatu dari bahan-bahan mentah ya. Dan ini adalah aktivitas yang menurutku memuaskan sekali, melibatkan indera perasa, penciuman, menyenangkan untuk dilakukan. Atau mungkin ada yang suka dengan aktivitas woodworking ya, ini pertukangan kayu misalnya gitu. Belum bikin sesuatu sih, tapi diawali dengan memperbaiki barang dulu. Wah, ini kok pintunya udah mulai ngeleot ya gitu. Wah, ini kayaknya kurang kenceng nih. Kalau buat mengencangkan ini aku harus beli apa? Oh, beli ini. Oke, dibenerin. Seneng ya kan liatnya. Wah, akhirnya aku hari ini berguna juga ya. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Ketika kamu ngebenerin sesuatu yang ada di rumah kamu, entah itu jam tangan, ganti baterai ya, atau mungkin benerin laci ya, pegangan laci gitu yang tadinya udah copot gitu, terus kamu benerin, terus bisa berfungsi lagi. Itu rasanya kayak bener-bener, wah gue berguna juga ya jadi manusia. Perasaan yang mungkin sebetulnya sederhana tetapi kita jarang dapat gitu, karena mungkin kita tidak pernah mencoba untuk melakukan itu. Selain bisa melatih kesabaran, terus juga mungkin menurutku itu adalah kegiatan yang kreatif. Kenapa? Kalau misalnya nih kamu menemukan masalah pada saat kamu lagi ngebenerin sesuatu, otak kita nih bakal mencari dan kreatif ya, secara kreatif. Gimana kalau diakalin aja pakai ini? Oh bisa ternyata loh, dipakein kabel tis aja ternyata bisa loh, kenceng loh tuh, dia gak gerak-gerak lagi, tuh kan pinter banget gue gitu. Keterampilan motorik juga akhirnya bisa kamu dapatkan ya, karena kita menggunakan jari-jari kita untuk melakukan ini kegiatan-kegiatan motorik halus ya, seperti hal-hal detail, sesuatu yang kecil gitu, hal-hal yang kecil bukan motorik kasar ya, beda ya. Itu juga penting untuk dilakukan, melatih kesabaran juga. Atau mungkin misalnya kalau kegiatan di luar ruangan nih, atau kegiatan fisik, main board game sama teman-teman, main monopoli, atau mungkin lagi pengen ngasah otak main jigsaw misalnya, bermain puzzle, atau jalan kaki deh, hiking yuk gitu, menikmati alam tanpa harus melirik-lirik notifikasi ya. Bisa banget membantu untuk menyegarkan pikiran. Berkebun ya, menanam bunga, terus ngerawat tanaman yang kering-kering diguntingin satu-satu, dielap daun-daunnya. Wah, itu menyenangkan sekali loh sahabat suara. Dan pada saat kamu lihat, tanaman gue glow up banget, cakep. Namanya siapa? Anissa nih namanya gitu. Teman aku ada soalnya, tanamannya dikasih nama semua loh sahabat suara, dan itu bagus. Beneran bagus. Mungkin karena emang dia melakukannya dengan tulus ya, dia pure di situ. Jadi kita yang lihat seneng, si tanamannya juga ngerasa bener-bener dirawat dengan tulus, dan emang beneran glow up loh, kinclong banget gitu, kayak pakai skincare. Banyak-banyak kegiatan yang lain juga. Yang aku gemes tuh kemarin karena abis baca di sosial media ya, gak tahu mereka besok pada jadi ketemuan apa enggak. Kalau kamu baca thread nih sahabat suara, besok itu rencananya ya ada yang ngajakin ketemuan di alun-alun kalau gak salah ya, Kauman, untuk sore itu ini socialize. Jadi kayak ketemuan. Kalau mau bermain silakan, permainan-permainan tradisional, atau mungkin sekedar chit-chat, menjalin pertemanan baru yang betul-betul berteman di real life, dalam kehidupan nyata ya. Ini menyenangkan sih untuk dimulai. Dan aku seneng karena ternyata warga Semarang menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk tetap kita lakukan, berimbang di saat kita hidup di era digital. Bukan berarti kita kemudian meninggalkan ya yang digital itu, wah ini berarti gak bagus nih, no. Sangat-sangat membantu sekali dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita. Tetapi bagaimanapun juga kita membutuhkan yang namanya kegiatan-kegiatan analog untuk otak kita tetap terjaga, tetap muda ya. Kemudian juga kemampuan motorik kita tidak hilang ya, tidak menurun secara drastis, sehingga kita tetap bisa berdaya, terutama karena kamu juga masih muda kan gitu. Terima kasih ya yang udah ikutan join di sini, yang udah mulai melakukan aktivitas analog sendiri-sendiri. Kapan kita bisa kumpul ya mungkin ya? Kita kopdar yuk, ngapain gitu? Main congklak. Kita ketemu lagi di hari Minggu. Aku bakal nemenin kamu di special program di Noregayo yang muterin lagu-lagu K-pop barengan sama Kiki P pastinya di situ ya. Lilian Eji pamit bareng sama Bebski Broadcast Operator. Selamat malam and happy weekend for you guys. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara. Memutar

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali.

0: menit. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei 2026, pengguna layanan transportasi Trans Semarang bisa menikmati promo spesial dengan tarif Rp1.000. Promo ini dimulai dari tanggal 6 hingga 31 Mei 2026 dan hanya berlaku khusus untuk buruh atau pekerja. Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menyampaikan bahwa tindakan menggandakan atau fotokopi IKTP berpotensi melanggar aturan. Teguh mengingatkan lembaga dan instansi agar tidak memfotokopi karena untuk membaca KTP elektronik sudah ada alatnya, sehingga tidak lagi perlu difotokopi. Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, mantan komisaris dan ex-dirut PT Sritex Group, kini resmi divonis masing-masing 14 tahun dan 12 tahun penjara. Kedua terdakwa terbukti melakukan rekayasa laporan keuangan untuk mengajukan pinjaman ke 3 bank daerah, serta memanipulasi pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya sahabat suara, bersama penyiar paling tinggi nih ya di Suara Semarang. Enggak, bener, memang faktanya tinggi banget aku, 182 cm nih. Mas Rio berapa coba? Mas Wisnu. Ha, Mas Wisnu mah sekupingku doang. Penyiar nih, penyiar paling tinggi, paling ganteng juga. Nah, kalau itu mungkin menurut kepercayaan diri sendiri ya, kalau paling ganteng ya. Keyakinan sendiri dan keyakinan masing-masing kalau itu. Ya seperti biasa ya sahabat suara, aku bakal nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku Van Marhindra. Karena aku tahu lah ya, kalau misalnya hari Jumat gini gitu kan, beberapa dari kamu ada yang mungkin cuma di rumah aja ya nggak, karena mungkin gak ada yang ngajakin main, kalau nggak emang nggak punya teman main aja, makanya cuma di rumah di pojokan kamar gitu kan sambil nangis, aku nggak punya teman, kasian. Nah makanya nih aku temenin aja ya, sambil aku kasih informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia, dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu nih yang hari ini mungkin gak ngapa-ngapain, cuma di rumah aja, atau mungkin malah capek kerja ya gak, ada mungkin ya, ada beberapa dari kamu yang barusan pulang kantor gitu kan, hari ini nyebelin banget, udah panas, terus juga emosi bos bisa dikatakan panas juga. Kamu dengerin omongan dia yang segala hewan keluar tuh dari mulut karena satu kesalahan kamu.
1: Resign susah cari kerja
0: ya nggak? Harga dolar meningkat tajam. Wah pokoknya emang jadi masyarakat Indonesia emang susah sama suara, tapi enggak dong, enggak. Kita sebagai masyarakat Indonesia ya harusnya ya, harusnya tetap senyum-senyum aja. Karena pemerintahan kita kan bagus, kita mempunyai pemerintahan yang bagus. Makanya kan itu dolar naik emang karena situasi global aja ya nggak. Makanya biar kamu gak terlalu bad mood, dengerin nongkrong bareng sama aku Farhan Marhindra, oke?

10,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu ngikutin berita yang ada di sosial media nih, sosial media tuh lagi gempar. Kalau katanya nih, katanya ada virus yang hampir sama berbahayanya kayak COVID. Bentar, aku PTSD. Sumpah males banget gak sih kalau misalnya ini ada virus nih, terus jadi kayak pandemi lagi, terus kita cuma di rumah doang. Gak mau aku. Apalagi dengan keadaan yang sekarang gitu kan, yang harusnya dimana kita tuh sekarang tuh isinya cuma kerja. Tapi kalau misalnya ada pandemi, ya Allah, jangan nyampe gitu ya. Jadi nama virusnya tuh adalah hantavirus, yang belakangan ini tuh jadi perhatian nih di seluruh dunia termasuk Indonesia. Karena belakangan ini ada kasus dugaan penyebaran hantavirus di kapal pesiar MV Hondius mulai jadi sorotan juga. Dan kabarnya kasus ini bukan cuma sekedar dugaan biasa, karena ada laporan nih sejumlah penumpang diduga tertular hantavirus, termasuk dua warga asal Singapura. Nah, yang bikin situasi ini makin diperhatikan adalah kapal pesiar itu membawa ratusan penumpang dari berbagai negara. Dan sampai sekarang, 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Makanya nih, pemerintah Indonesia tuh mulai diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini meminta pengawasan di pintu masuk Indonesia itu diperketat lagi. Tujuannya ya jelas ya, untuk mencegah potensi penyebaran penyakit masuk ke dalam negeri. Dan langkah ini yang diminta bukan cuma sekedar pemeriksaan biasa, tapi juga peningkatan screening baik untuk WNI maupun WNA yang masuk ke Indonesia. Nah, selain itu DPR juga meminta kesiapan fasilitas tes PCR di rumah sakit pusat maupun daerah sebagai langkah antisipasi nih, ya nggak? Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah sudah berkoordinasi dengan World Health Organization atau WHO. Fokusnya adalah memperkuat sistem deteksi dini hantavirus di Indonesia. Nah, sekarang mungkin aku pengen tanya nih ke kamu. Hantavirus itu sebenarnya apa sih? Karena kan secara umum hantavirus adalah penyakit yang biasanya kan ditularkan lewat hewan. Kayak tikus. Nah, atau mungkin... enggak deh, jangan. Mungkin bisa aja ditularin lewat tikus-tikus kantor. Enggak ya? Jadi kalau hantavirus itu ditularin kan dari tikus. Nah, penularannya tuh bisa lewat urin atau mungkin lewat kotoran tikus atau air liur hewan yang terinfeksi. Nah, kalau terhirup manusia bisa menyebabkan gangguan yang serius, terutama pada sistem pernafasan ya, hampir sama lah ya kayak COVID. Makanya, ketika ada dugaan penyebaran di kapal pesiar, banyak pihak itu langsung waspada. Karena kapal pesiar itu kan tempat yang mobilitasnya kan tinggi banget tuh. Orang dari berbagai negara tuh berkumpul nih dalam satu ruangan, terus interaksinya juga dekat. Dan aku juga mau tanya lagi ke kamu, kalau dengar berita kayak gini, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu nih? Apakah takut? Atau waspada? Atau mungkin mulai ingat lagi masa-masa pandemi dulu? Aduh, ya Allah. Karena memang ya, berita soal penyakit menular tuh sekarang jadi lebih sensitif gitu buat banyak orang, ya nggak? Tapi penting juga nih buat kita ingat ya, bahwa sampai saat ini pemerintah itu masih dalam tahap antisipasi dan juga pengawasan. Belum ada pengumuman kondisi darurat nih di Indonesia. Jadi yang paling penting sekarang adalah ya tetap tenang, tetap peduli sama sekitar, dan mulai dari hal sederhana yaitu menjaga kebersihan, terus juga menjaga kesehatan tubuh, dan gak gampang percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Karena di era media sosial sekarang, informasi itu bisa nyebar cepet banget. Kadang bahkan lebih cepet tuh dari klarifikasinya, ya nggak? Makanya nih, penting juga buat kamu untuk tetap cek informasi dari sumber yang resmi. Kan biasa kan sekarang banyak tuh di Facebook-Facebook tuh biasanya, mak-mak gitu kan, ngeliat video AI, wah ini asli ini. Nah, kalau bisa bilangin tuh ke mama kamu, ya nggak? Atau mungkin ibu kamu, itu AI mah, jangan percaya gitu. Itu ya, jadi kalau misalnya memang kamu ngerasa takut sama ini, tenang dulu aja, cari informasi yang faktual dulu di berita maupun di internet. Dan kalau misalnya, kalau bisa jangan sampai kejadian sih. Ya penanggulangannya adalah dengan cara kamu harus menjaga kebersihan dan juga kesehatan kamu.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin Kota Semarang.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara masih nongkrong bareng sama aku Farmar Hendra ya. Dan aku pengen sedikit, bukan sedikit sih, ini kayaknya banyak sih. Aku pengen banyak ngebahas masalah program pemerintah. Wah, ini nih. Ini agak pinggir-pinggir jurang ya kayaknya. Tapi sebisa mungkin aku gak bakal nyemplung jurang itu. Karena mungkin pembahasan ini, program pemerintah ini juga lagi dibahas rame di sosial media. Maaf. Ini terlalu gugup nih, terlalu takut nih, takutnya kalau nyemplung kan ke jurang kan, ini karir belum ada tapi udah nyemplung aja nih ke jurang. Aku pengen sedikit ngebahas tentang program pemerintah yaitu MBG atau Makan Bergizi Gratis. Nah, kemarin di internet sempat rame ya kalau MBG itu katanya mau dibikin di kampus yang ada di Indonesia. Setauku udah ada 2 kampus tuh di Indonesia yang mau ngebikin itu. Aku lupa, kalau gak salah UI ada, UI sama siapa? UI sama apa gitu? Salah satu kampus lah, dan ada yang udah diresmiin satu setauku ya. Itu kampus swasta udah dibikin MBG, program MBG itu. Nah, gara-gara itu banyak tuh pro dan kontra kalau misalnya MBG dibikin di kampus. Bahkan ada juga nih salah satu kampus yang menolak kalau misalnya MBG itu dibikin di kampus. Nah, salah satunya nih dari IPB. Wah, jadi BMKM IPB University itu lewat unggahan di media sosial, mereka tuh menyampaikan kritik terhadap keterlibatan kampus dalam program MBG. Waduh, ini. Ini ya Pak, yang bilang itu ya Pak, bukan saya ya Pak. Yang bilang BEM IPB Pak, ini saya cuma menyampaikan berita Pak. Takut juga nih aku nih. Jadi isi kritiknya itu cukup panjang dan jadi perhatian banyak orang. Salah satu poin yang mereka soroti adalah pemerintah itu diminta untuk nggak memaksakan perluasan program selama masih ditemukan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kasus keracunan, penutupan SPPG, sampai persoalan tata kelola dan juga anggaran pendidikan. Nah, BMKM IPB juga menilai nih, selama ini implementasi MBG menggunakan satu model yang sama untuk semua daerah. Padahal kondisi tiap wilayah di Indonesia itu tuh beda-beda. Dan menurut mereka, ketika satu sistem dipaksakan untuk seluruh daerah, akhirnya nih ya, muncul ketidaksesuaian di lapangan. Nah, karena itu mereka itu mendesak Badan Gizi Nasional atau BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu sebelum program ini diperluas lebih besar lagi. Waduh, ini agak keras ini ya. Yang bilang sekali lagi Pak, bukan saya tapi BMKM IPB. Monggo, jangan. Bentar aku dicat nih, ditelepon nih, kan serem juga nih. Tapi ya, di sisi lain, pihak IPB itu juga memberikan penjelasan. Mereka bilang keterlibatan kampus itu dilakukan sebagai Center of Excellence atau COE. Artinya, kampus hadir untuk membantu memastikan program itu berjalan efektif dan berbasis riset. Jadi bukan sekedar ikut menjalankan aja, tapi juga ikut mengawal dari sisi akademik dan ilmiah. IPB juga menegaskan bahwa pengelolaan dapur MBG dilakukan lewat holding company kampus melalui yayasan terpisah, bukan menggunakan dana pendidikan atau operasional akademik mahasiswa. Nah, sekarang nih, aku mau tanya ke kamu, kalau ada program besar kayak MBG ini, menurut kamu tuh lebih penting mana? Gerak cepat atau evaluasi dulu sampai benar-benar matang? Karena kan dua-duanya kan punya sisi masing-masing tuh, ya nggak? Di satu sisi program MBG atau Makan Bergizi itu emang punya tujuan baik untuk membantu kebutuhan nutrisi masyarakat lah, terutama anak-anak nih. Tapi nih di sisi lain, kalau pelaksanaannya belum siap, resikonya juga gede banget. Apalagi kalau sampai muncul kasus keracunan atau masalah distribusi. Makanya diskusi kayak gini sebenarnya tuh penting banget. Karena artinya masyarakat masih peduli sama program pemerintah, ya nggak? Di sisi lain juga mahasiswa itu juga ikut mengawasi, kampus ikut memberi pandangan, dan pemerintah juga bisa mendengar masukan masyarakat. Karena program sebesar ini emang butuh banyak evaluasi, dan yang paling penting harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Karena balik lagi, Indonesia kan luas banget. Kondisi tiap daerah itu beda-beda, kebutuhannya pun juga beda-beda, akses juga beda, ya nggak? Jadi emang nggak selalu bisa pakai satu pola yang sama. Tapi
Terlepas dari pro dan kontranya ya, sahabat suara, balik lagi, harapannya itu tentu sama, yaitu supaya program yang dibuat itu benar-benar bermanfaat dan gak malah menimbulkan masalah baru.

banget belanja tapi mager buat keluar rumah. Tenang, kita bakal spill keseruan acara UMKM Grande 2026 di live TikTok Iswara Semarang. Kita bakal bikin kamu gak betah di rumah dan berangkat langsung ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal, ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar. Dan yang pasti, on budget! Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu, tanggal 7 sampai 10 April 2026, jam 11:30 siang sampai 12:30 siang, dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus live.

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

muda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia Gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur rebung yang lebih basah. Kalau lumpia pemuda adalah pengembangan dari anak cucunya Gang Lombok. Rasanya juga lebih manis dan garing. Kalau saya sih lebih suka lumpia yang gratis. Ada nggak? Kirimin dong.

10,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Morhindra ya, sahabat suara. Dan aku pengen nyampein kamu something nih, siapa tahu kamu pengen liburan gitu kan, keluar kota. Nah, jadi aku punya satu apa ya? Destinasi, mungkin bisa jadi destinasi kamu juga nih buat jalan-jalan keluar kota. Karena itu menurutku destinasi yang cukup unik nih ya. Jadi di salah satu kota di Jawa Timur, lebih tepatnya di Ponorogo, ada Monumen Reog dan Museum Ponorogo, atau yang disingkat MRMP lah. Dan yang bikin makin hebohnya lagi, ini nih yang unik nih. Strukturnya, ini jadi masih rencana ya, siapa tahu di masa depan kamu pengen liburan gitu kan. Ah, aku pengen liburan kemana ya? Nah, ke Ponorogo aja kalau misalnya ini udah jadi. Jadi, dia tuh mereka tuh mau bikin kayak monumen gitu, Monumen Reog. Yang strukturnya nih, bakal punya tinggi sekitar 126 meter. Wah! 126 meter tuh berarti aku dikali berapa ya? Aku kan 1,8. 1,8 dikali. Wah, banyak. Aku ditumpuk 20 lebih aja masih kurang tuh. 20 ditumpuk 100 mungkin. Iya, ditumpuk 100 aku. Wah, itu tinggi banget sih. Tinggi segitu tuh bisa bikin monumen yang disebut-sebut bakal melampaui Garuda Wisnu Kencana yang selama ini jadi salah satu landmark terbesar di Indonesia. Nah, kamu pasti nggak bakal kebayangkan tingginya kayak apa. Dan Indonesia tuh bakal punya ikon baru juga yang nggak kalah megah. Dan monumen ini bukan cuma soal tinggi atau megahnya aja, tapi juga punya nilai budaya yang kuat banget karena terinspirasi dari kesenian khas Ponorogo, yaitu Reog Ponorogo. Nah, biasanya kan kalau kita ngomongin Reog kan orangnya suka marah. Enggak bro, Reog tuh kebudayaan dari Ponorogo. Jadi buat kamu yang pernah lihat Reog ya, pasti tahu betapa ikoniknya tuh, dengan topeng gede, terus bulu merak, dan yang pertunjukan yang penuh energi. Jujur, waktu itu tuh, waktu kecil aku pernah itu kan nonton laptop si Unyil. Laptop si Unyil lagi ngebahas Reog. Katanya nih ya, katanya kalau misalnya kamu jadi seniman Reog, terus kamu bawa topeng yang gede banget itu, tahu gak sih yang mukanya singa? Itu kan diangkatnya pakai gigi ya. Itu tuh beratnya bisa nyampe, kalau gak salah ya, saya ingatku tuh 100 kiloan, kurang lebih 100 kilo. Diangkat pakai gigi. Bayangin, pakai gigi bro itu bro. Buh, itu aku yakin giginya ditonjokin 100 kali juga yang sakit tangannya tuh pasti. Nah, makanya nih, dengan kebudayaan yang cukup unik dan bisa dikatakan ekstrim itu, semangat itu tuh akhirnya tuh diangkat ke dalam sebuah bentuk monumen raksasa. Jujur ini keren banget sih. Untuk proses pembangunannya sendiri saat ini sudah memasuki tahap awal, dan anggaran yang udah digunakan itu mencapai 76 miliar rupiah. Itu tuh udah ngecakup pembangunan fondasi sampai area museum. Sementara total keseluruhan biaya itu diperkirakan bisa mencapai 160 miliar rupiah. Jadi emang ini bisa dikatakan proyek yang gede banget. Nah, sekarang pengerjaannya itu masih fokus pada penyelesaian struktur inti. Selain itu juga sedang dilakukan penataan kawasan pendukung, mulai dari akses jalan sampai fasilitas wisata yang nantinya bakal bikin pengunjung itu lebih nyaman. Karena tujuannya kan bukan cuma bikin monumen tuh, tapi juga menciptakan kawasan wisata yang lengkap. Nah, pemerintah daerah punya harapan besar nih buat proyek ini. Mereka tuh ingin MRMP jadi ikon budaya baru, nggak cuma dikenal di Indonesia, tapi juga sampai ke tingkat internasional. Nah, selain itu juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lah, ya nggak, kan jadi tempat wisata. Karena kalau pariwisatanya berkembang, otomatis banyak sektor lain yang ikut berkembang, mulai dari UMKM, kuliner, penginapan, sampai transportasi. Jadi dampaknya tuh bisa luas banget. Nah, sekarang nih, aku mau tanya ke kamu, kalau monumen ini udah jadi, kamu tertarik buat dateng nggak? Kalau aku sih ya, jujur aku tertarik loh. Sumpah, lihat apa namanya monumen segede itu, terus di atasnya ada kepala Reog. Wah, itu langsung kayak, aku pengen manjat ini, terus monumen yang di atas itu yang Reognya aku gigit, terus aku angkat-angkat. Jatuhnya malah serem ya kalau kayak gitu ya. Tapi seru sih kalau misalnya pun ada, kalau bisa itu pak,
Bapak Bupati ya, Pak Bupati atau mungkin Pak Wali Kota atau mungkin bapak-bapak yang memang para petinggi yang lagi ngurus hal ini, semoga kedepannya kalau misalnya emang mau dijadiin lingkungan budaya, kalau bisa nih ya Pak, sekalian setotalitas mungkin ya nggak, ntar bikin kayak alat transportasi yang dimana tuh sistemnya gendong ya nggak, tapi gendongnya tuh pakai alat gitu terus digigit. Sekalian melatih seniman-seniman reok baru yang ada di sana ya nggak.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

10,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra nih, dan mungkin beberapa dari kamu ada yang rasa kayak, malam ini kayaknya aku lagi butuh banget hiburan nih. Aku mendengarkan suara kamu, sahabat suara. Aku mendengarkan suara-suara hati kecil kamu yang, tolong dong kasih aku lawakan, kasih aku sebuah jokes yang bisa bikin aku tertawa. Dan suara hati ini tuh aku kan sedikit cenayang ya. Kok cenayang sih, apa sih? Iya cenayang, aku bisa membaca pikiran orang seluruh dunia. Tapi yang umurnya di atas 40 tahun. Jadi bapak-bapak nih kebanyakan nih. Nah ini dari pikiranku ini. Aku mendengarkan kalau mereka itu banyak banget butuh jokes. Butuh lawakan-lawakan. Makanya hari ini tuh aku sudah mempersiapkan 101 lawakan bapak-bapak. Ini sebenarnya lebih ke apa ya? Jujur aja ya, ini kan HP kantor di bawah iChat nih. Jadi aku gak bisa live TikTok. Dan gak bisa apa namanya, biasanya kan minta pendapat atau interaksi gitu kan. Nah aku gak bisa. Nah makanya nih, aku bingung kan tadi kan. Ngapain ya? Oh iya, mendingan ngelawakin aja pakai jokes bapak-bapak. Makanya nih, aku kan nyari di internet terus aku udah nemu ya, 101 jokes bapak-bapak. Tapi kalau misalnya jokes bapak-bapak ini, kan mereka kan mungkin berpikir kan, oh ini jokesku lucu nih gitu. Nah tapi kan nggak tahu letak lucunya di mana kadang, ya nggak? Nah kayaknya nih, ini ntar bakal aku bedah sedikit. Bukan bedah sih, kayak ini lo pak letak lucunya tuh di sini dan letak nggak lucunya tuh di sini. Nah kayak gitulah. Tapi ntar kalau misalnya emang lucu, kamu boleh ketawa. Tapi kalau misalnya ntar apa namanya, mungkin kurang lucu, kamu bisa bilang yes, yes, yes gitu ya. Oke, ntar kamu di rumah gitu aja gak apa-apa. Biar apa namanya, biar ntar orang di rumah gitu kan, lah itu kenapa dah gitu. Lagi dengerin ini, ntar kamu bisa yes, yes bareng sama keluarga kamu, ya gak? Jadi udah nyiapin satu-satu jokes bapak-bapak. Ntar kalau misalnya emang jokesnya lucu kamu boleh ketawa. Ntar kalau misalnya gak lucu kamu bisa yes, yes, yes gitu. Ntar aku tuntun dari sini, oke? Nah kalau misalnya kamu juga punya jokes bapak-bapak, bisa kirim aku aja, kirim ke aku lewat WhatsApp di 0811 2700902, oke? Aku tungguin jokes bapak-bapak kamu.

Kami suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih nongkrong bareng sama aku Farmar Hendra ya. Dan persiapin kuping kamu, duduk yang nyaman, karena kamu bakal mendengarkan jokes bapak-bapak. Oh ya, ini aku ngelihatnya dari website Indozone ya. Jadi kalau misalnya emang kurang funny atau kurang lucu, salahin Indozone. Kalau lucu berarti itu emang gara-gara aku. Tega kredit ya, gak boleh kayak gitu ya. Berarti kalau emang lucu udah buat tanya Indozone berarti. Kita coba ke jokes bapak-bapak pertama. Apakah yes, yes, yes atau KKK, oke? Jadi kalau misalnya gak lucu, yes, yes, yes. Kalau misalnya lucu, KKK, oke? Nih ya. Dan ini modelnya kebanyakan tadi aku lihat kan tebak-tebakan. Jadi kalau misalnya nih, entar aku kasih pertanyaannya, kamu nyaut dulu. Apa tuh? Meskipun dari rumah gak apa-apa, oke? Biar agak interaktif dikit meskipun aku gak dengar ya. Tapi gak apa-apa, entar kamu nyaut gak apa-apa, oke? Ini jokes ya, jokes pertama ya. Buah-buah apa yang suka naik angkot? Apa tuh? Kiwi bang, kiwi bang. Yes, yes, yes. Ini bentuk penyiksaan sih buat aku yang ngasih kebacain jokes bapak-bapak tuh. Sebab tapi kenapa ya kalau misalnya semakin gak lucu sebuah jokes malah kita ketawa tuh kenapa ya? Kayaknya ada yang nih. Oke, itu jokes pertama. Ini kalau misalnya aku sedikit bedah mungkin ini kan plesetan ya gak sih? Plesetan harusnya kiri jadi kiwi gitu. Tapi bagus sih, setupnya bagus. Buah-buah apa yang suka naik angkot ya? Kiwi bang, bagus sih setupnya, bagus setupnya. Meskipun punchline-nya agak kurang ya ini ya. Waduh, udah kayak Pade Indro nih. Oke lanjut, kita coba jokes bapak-bapak satu lagi. Nah nih ada nih. Siapa mantan pemain bola yang punya usaha alternatif? Siapa tuh? Ini bagus nih, setupnya bagus ya. Siapa mantan pemain bola yang punya usaha alternatif? Jawabannya David Beckham. Bekam, bekam, ya Allah. Yes, yes, yes. David Beckham bro, ya Allah, pansanya cuma sekedar David Beckham. Kan harusnya banyak ya pemain bola yang bisa yang punya usaha tuh. Ya enggak, banyak sebenarnya. Messi itu punya usaha sepatu. Kalau itu lurus ya. Enggak ada jokes-jokesnya sama sekali ya. Oke, kita coba lagi. Kita cari lagi jokes bapak-bapak yang emang lucu. Kita coba ya, kita cari jokes bapak-bapak yang emang lucu nih. Nih. Pulau-pulau apa yang sudah move on? Nih, ada nih. Ayo pulau apa?

0: belajarnya di mana ya?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink.

0: coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink
2: My Mood Booster
0: menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo. Fantastic baby.

0: Perang Dunia Kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra. Dan mari kita lanjutkan penyiksaan ini ya, dengan mendengarkan jokes bapak-bapak. Tapi tadi dari 3 jokes ada satu sih yang agak kenal lah, yang agak ada muncul gigil lah yang tadi tuh. Pulau-pulau apa yang udah move on lali mantan tuh, jujur agak lucu sih sebenarnya. Oke, mari kita lanjutkan lagi penyiksaan ini ya. Nih, ada lagi nih. Jokes ya. Nih, kota apa yang penduduknya enggak sabaran? Wah, nih. Ayo, apa ayo? Tebak dulu aja sahabat suara, tebak. Jangan lupa nyaut. Apa tuh gitu ya? Ntar ya. Oke ya. Oke, nyerah. Nih, kota-kota apa yang penduduknya enggak sabaran? Cikarang. Aku maunya Cikarang, enggak mau besok-besok. Ya Allah. Ya Allah, aku ngebayangin loh kalau misalnya ini yang ngomong bapak-bapak keluar langsung dari mulutnya. Sumpah. Yang bikin lucu tuh itu loh sebenarnya, ya gak sih? Bayangin, ada bapak-bapak gitu kan, berkumis deh, berkumis. Bapak-bapak kan misalnya berkumis tuh, berkumis tebel gitu kan. Terus kepalanya tuh udah agak botak dikit, terus badannya agak gempal ya gak? Perutnya udah maju banget. Terus pakai baju kutang, tau gak sih? Yang baju apa sih namanya? Baju kutang ya, bener ya? Yang legbong itu, kayak leg bolong, nah, ketiak bolong itu. Pakai sarung terus ngejokes tuh di depan kamu. Kota-kota apa yang penduduknya gak sabaran? Gak sabaran? Cikarang. Aku maunya Cikarang. Ih, so imut ya. Ceritanya kan kayak, ih, kenapa sih kok so imut gitu kan? Ih, aku membayangin bapak-bapak so imut, sumpah. Malah geli ya, jatuhnya yang geli tapi geli ya. Terus nih, lanjut nih. Ada nih, lah satu lagi nih ya. Kerang-kerang apa yang gak bisa dimakan? Nih, ayo apa, ayo coba, apa sahabat suara, tebak dulu. Jawabannya adalah kerang air. Ya Allah. Saatnya keluar. Yes. Kerang air, bro. Harusnya kerang ini diplesetin doang, pakai G jadinya kerang air. Mana-mana lagi. Aku cariin yang itu deh, yang agak lumayan deh, lumayan lucu deh. Mana ya? Bentar nih, apa agak scrolling. Nih. Bantal-bantal apa yang pintar? Wah, nih susah nih. Bantal-bantal apa yang pintar? Bantal-bantal apa yang pintar? Apa ya? Nyerah enggak kamu? Kamu nyerah enggak sahabat suara? Nyerah? Jawab dulu dong. Apa tuh gitu? Apa tuh? Nah, bantal-bantal apa yang pintar? Jawabannya adalah bantal dan googling. Bantal dan googling, iya sih. Googling jadi googling, tapi emang sih bantal dan googling bikin kamu pintar ya enggak? Kamu lagi tiduran gitu kan sambil googling. Googling apa ya? Jujur tambah pintar. Satu lagi boleh deh. Kayaknya seru deh. Satu lagi ya. Dua lagi deh. Nih ada nih. Bagus nih. Gula-gula apa yang bukan gula? Ini bagus. Gula-gula apa yang bukan gula? Nih. Apa ya? Gula-gula apa yang bukan gula? Apa tuh? Nyerah. Gula-gula apa yang bukan gula adalah gula aren. Gula aren. Bagus. Ya aku khawatir aku kalau misalnya aku jadi bapak-bapak nih. Cuma aku sudah mulai terkontaminasi jokes bapak-bapak. Kayaknya lumayan lucu juga ya. Nih ada lagi nih. Terakhir. Kenapa biri-biri jalannya lambat? Kenapa tuh? Apa tuh? Gitu. Kenapa tuh? Karena kalau cepat namanya buru-buru.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Udah ngejaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin, percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, Games Picnic, dan DJ Party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit skena dan culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17

0: FM Suara, Suara Warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku Farmar Hendra ya, sahabat suara. Dan karena udah jam 10 nih sahabat suara, aku jadi cuma bisa ngasih satu jokes terakhir ya, jokes bapak-bapak. Karena jujur aja, selain jokesnya sebenarnya masih banyak sih, tapi kepala ini udah cukup tersiksa ya melihat jokes bapak-bapak. Dan aku takutnya terkontaminasi nih, karena aku udah melihat jokes apa bapak-bapak ini tuh sebagai jokes yang lucu. Oke, ini satu jokes terakhir ya, sekalian buat closing juga. Nih, dengarkan baik-baik. Siapa tahu ini memang lucu buat kamu. Dan seperti biasanya kayak tadi aku bilang, kalau misalnya lucu, boleh ketawa. Tapi kalau gak lucu, bisa cuma bilang yes, yes, yes. Oke, ini dia, dengarkan baik-baik. Pulau apa yang penduduknya pada nyantai? Nih, pulau-pulau apa yang penduduknya pada nyantai? Apa ya? Ayo tebak dulu. Nyerah ya? Jangan lupa dong, apa tuh, pulau apa tuh, gitu dulu. Pulau apa tuh? Jawabannya adalah Sulawesi jadi Sulawesi. Ya Allah. Yes. Masya Allah, ya Allah. Gini banget ya jokes bapak-bapak. Tapi gak apa-apa, kadang-kadang tuh bapak-bapak ngejokes itu tuh juga, apa ya, hiburan mereka tersendiri gitu. Meskipun mereka tahu mereka gak lucu nih, tapi tuh mereka tuh tetap melakukan hal itu karena apa? Itu hiburan mereka sendiri. Jadi kalau misalnya bapak kamu nih mungkin yang gak lagi ngejokes, kasih aja ketawa-ketawa karir, ya gak? Kasih ketawa-ketawa karir gitu kan. Beh, siapa tahu dia seneng kamu kasih ketawa karir, entar duit saku kamu ditambahin. Lumayan kan. Jadi berapa misalnya sebulan kamu bisa dikasih sejuta, dikasih sejuta setengah kan lumayan tuh, ya enggak? Cuma dari ngetawain jokes bapak-bapak yang enggak lucu. Pekerjaan baru tuh mungkin. Bisa jadi pekerjaan baru ya. Nah sahabat suara, aku sekalian pamit ya kalau kayak gitu. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8. Terima kasih juga nih buat Kak Bebski udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farmer Hendra pamit dari Nokong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Memutar

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Parkirnya di mana ya?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Fit the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, toh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Hah?

0: kuahnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: terbaiki Suara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sudah di ujung kisah.